Cuman berdua sekian info berdua pada siang, pada pagi hari ini, maksud kami. Saya ada mengucapkan banyak terima kasih dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Lo pernah gak sih ngerasa emosi tiba-tiba gitu, teman Prodio? Karena kan kadang tuh emosi emang datangnya cepet banget ya, cuma hitungan detik, tapi dampaknya bisa panjang, teman Prodio. Apalagi kalau lagi di jalan, kondisi lagi capek, lagi buru-buru, atau lagi banyak pikiran, hal kecil aja tuh bisa langsung nge-trigger orang untuk kehilangan kontrol. Kayak yang belum lama ini viral di media sosial, teman Prodio, ada seorang pengemudi di Jakarta yang ngamuk-ngamuk sampai ngerusak spion dan wiper. Tapi yang dirusak Mini Cooper. Karena merasa gak dikasih jalan, teman Prodio, karena merasa disenggol katanya. Dan akibat aksinya dia akhirnya diamankan polisi, teman Prodio, dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, teman Prodio. Mini Cooper gimana tuh dirusak. Nah, itu pentingnya juga untuk tahu jenis-jenis mobil ya, teman Prodio. Maksud gue kalau mau rusak jangan BMW, jangan Mini Cooper, jangan ada Porsche, jangan gitu maksud gue, teman Prodio. Dan yang menarik ya, teman Prodio, waktu proses penangkapan orang yang sebelumnya tuh emosional banget, marah-marah sampai ngerusakin spion sama apa wiper, teman Prodio, malah lesu, teman Prodio. Bahkan dia udah nawarin damai dengan uang sampai dengan 50 juta tapi masih ditolak nih sama si korban, teman Prodio. Tapi emang gitu ya, waktu lagi emosinya memuncak tuh kayaknya bener aja apapun yang dilakuin gitu. Tapi setelah semuanya terjadi baru udah kerasa konsekuensinya, teman Prodio.

Teman berdua kalau ngelihat kasus yang tadi, gimana emosi beberapa detik aja bisa berujung panjang ya. Nah, kalau ngomongin kejadian kayak gitu nih, teman berdua, ada satu istilah yang sering muncul. Namanya road rage, teman berdua. Atau sederhananya ini kondisi ketika seseorang kehilangan kontrol emosinya saat berkendara. Mulai dari marah-marah, spam klakson, maki-maki pengendara lain, sampai yang paling parah adalah tindakan fisik kayak yang dilakukan sama pengendara mobil yang tadi udah kita bahas ya, teman berdua. Nah, gue jadi penasaran nih, teman berdua, lo pernah gak sih jadi korban amukan orang di jalan gitu? Misalnya dimarahin, diklakson, atau dibuat emosi gitu. Atau jangan-jangan lo pernah yang ada di posisi yang emosi, teman berdua, kebawa emosi waktu berkendara gitu. Coba deh ceritain pengalaman lo di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital, teman berdua. Kita bahas bareng hal itu di pagi hari ini, teman berdua. Kita sharing cerita dari lo, teman berdua.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas soal road rage, teman Pro 2. Nah, gue pengen nanya nih, lo tau gak ada ternyata penyebab orang itu emosi di jalan gitu. Mungkin banyak yang ngira kalau penyebab utama dari road rage itu adalah klakson. Padahal teman Pro 2, ada survei yang nunjukin kalau sebenarnya yang paling sering bikin orang emosi di jalan tuh bukan klakson, tapi pengendara yang gak ngasih lampu sen pas mau belok atau pindah jalur, teman Pro 2. Ada sekitar 56% responden yang bilang itu hal yang paling ngeselin dan memancing emosi, teman Pro 2, memicu emosi gitu, emosi jiwa dan raga. Dan di bawahnya juga ada kebiasaan nempel kendaraan depan alias tailgating, teman Pro 2, yang lu nempelin kendaraan di depan lo itu juga bikin sebel gitu. Terus orang yang jalan pelan tapi nongkrong di jalur kanan gitu sama pengendara yang gak fokus karena terdistraksi. Kalau gue jujur, teman Pro 2, gue paling sebel kalau ngeliat pengendara yang main HP. Kayak bawaannya tuh pengen gue klaksonin gitu, HP terus. Gitu, teman Pro 2. Dan juga nih, kadang tuh ada masalah-masalah sepele, hal-hal sepele yang kita lupain gitu. Kayak lupa nyalain sen, mau pindah jalur sembarangan. Dan hal-hal itu ternyata bisa jadi pemicu orang lain kehilangan kesabaran. Kalau sampai diamuk itu kan yang rugi kita-kita juga gitu, teman Bro 2. Makanya harus lebih aware dengan jalan gitu, lebih fokus dalam berkendara, teman Bro 2. Jangan asal-asalan, jangan ugal-ugalan, teman Bro 2, bahaya. Karena yang lo bahayain bukan cuma diri lo aja, tapi juga orang-orang, pengendara-pengendara lain yang ada di sekitar lo, teman Bro 2. Oke deh, teman Bro 2, ada satu requestan masuk nih ternyata dari Theo, teman Bro 2. Katanya, halo Sepada Bro 2 Bogor, ini Theo dari Magelang, mau request lagu Pura-Pura Lupa. Oke deh, Theo, sekalian ceritain dong pengalaman lo, pernah nggak kayak dibikin emosi di jalan gitu, teman Bro 2. Oke deh, langsung aja kita dengerin, ini dia Pura-Pura Lupa dari Mahan.

merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.

Bro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Bro 2 udah ada cerita yang masuk nih dari teman Bro 2. Ada dari Kak Mawar yang bilang, halo Kak, aku Mawar di Bogor. Kalau aku paling kesel kalau ada yang ngerokok di kendaraan. Betul, betul, karena abunya bisa terbang-terbang kena mata, ya enggak Mawar? Ya itu emang nyebelin banget. Selain nyebelin, itu membahayakan ya teman Bro 2. Jadi kalau lu punya kebiasaan kayak gitu, mendingan jangan teman Bro 2, berhenti dah. Kalau mau ngerokok ya ke warkop dulu boleh gitu teman Bro 2. Anyway, dan juga Kak Mawar mau sekalian request katanya lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan gitu. Oke, nanti diputerin Kak Mawar ya lagunya. Terus ada juga requestan yang requestan lagi, cerita yang udah masuk dari teman Bro 2 lainnya nih. Ada dari Nadia di Cibinong yang bilang, kalau gue malah pernah kebawa emosi karena ada mobil yang motong jalur tanpa sen. Refleks langsung klakson sambil ngomel-ngomel dalam mobil. Untungnya enggak sampai turun atau ribut gitu. Nah, ini juga agak gimana ya? Gue kadang tuh emang ya udah sih kalau ada yang nyebelin klakson gitu, tapi ada case gitu yang viral juga di media sosial, beberapa case di mana orang diklaksonin tuh enggak terima terus malah marah-marah gitu. Padahal yang salah dia. Itu jadi serba salah. Emang ada baiknya juga kalau kita lebih meregulasi emosi kita sendiri teman berdua. Jangan sampai terlibat konflik-konflik yang tidak penting gitu teman berdua. Oke deh kalau gitu langsung aja gue mau puterin lagu requestannya Kak Mawar yang tadi, berapa kali kita akan saling memaafkan, dari Pamungkas. Spesial buat Mawar.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Broadway FM, teman terbaik kamu. Teman Broadway, masih ada teman Broadway yang mau beratensi di pagi hari ini nih. Ada dari Aulia di Tajur yang bilang road rage itu bahaya sih, soalnya pas lagi emosi kita ngerasa paling benar, padahal kalau dipikir lagi mungkin orang lain juga lagi buru-buru atau lagi ada masalah gitu. Teman berdua, memang ya pengertian gitu tuh, kebesaran hati itu dibutuhkan dalam berkendara, nggak cuma kemampuan teknisnya aja. Teman berdua, kedewasaan emosi kalau gue bilang itu sangat dibutuhkan dalam berkendara. Itu kenapa gue nggak setuju banget, gue sebel banget kalau ngelihat ada anak-anak kecil yang udah pada bawa motor gitu, karena pengendalian emosinya tuh masih belum stabil, belum melalui proses pendewasaan tadi, teman berdua, yang seringkali membuat bahaya gitu, teman berdua. Lanjut lagi, ada dari Salsa di Sentul yang bilang kalau kayaknya sekarang orang gampang banget emosian di jalan. Mungkin karena macet, capek kerja, jadi hal kecil aja langsung kebawa perasaan. Makanya harus sama-sama lebih sabar. Betul, harus sama-sama menurunkan ego sedikit gitu demi kenyamanan bersama, teman berdua. Karena nih kalau lu ribut di jalan, yang rugi bukan cuma lu berdua, orang-orang lain juga jadi ikut macet, teman berdua. Jadi jangan deh ribut-ribut di jalan.

Pro 2 FM teman terbaik. Kamu teman Pro 2 kalau dari tadi kita udah ngebahas nih soal mulai dari fenomenanya si road rage sendiri, terus pemicunya, terus juga udah dengerin cerita-cerita dari teman Pro 2. Kalau sekarang gue mau ngasih tips nih teman Pro 2. Gimana caranya kalau lagi nyetir terus emosi mulai naik gitu. Yang pertama teman Pro 2, jangan buru-buru bereaksi. Tarik napas dulu, terus lo bisa tenangin diri lo. Dan lebih fokus ke jalan aja gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ternyata ada beberapa cara sederhana lainnya ya. Ya salah satunya adalah mengalihkan fokus ke hal-hal yang positif. Misalnya lo bisa dengerin Pro 2 FM, tentunya itu positif banget teman Pro 2 gitu. Karena banyak musik-musik enak yang bikin perjalanan lo jadi lebih menyenangkan gitu. Atau lo bisa ngobrol sama penumpang atau ngobrol sama gue. Promosi terus ya. Gak apa-apa gak sih. Jadi pikirannya tuh gak terus-menerus fokus sama pengendara-pengendara yang bikin lo sebel gitu teman Pro 2. Tapi tetap ya harus fokus berkendaranya. Jangan sampai lo ngobrol gak lihat jalan gitu. Itu bahaya juga teman Pro 2. Malah lo jadi pengendara yang nyebelin gitu. Terus jangan lupa juga buat sadar kalau setiap orang tuh bisa aja bikin kesalahan. Namanya manusia boy, bukan nabi. Bisa jadi orang yang motong jalan itu emang kebelet pup, kan gak ada yang tahu gitu. Maksud gue kayak dia udah buru-buru banget gitu, ada hal-hal urgent. Atau anaknya mau operasi, butuh tanda tangan dia harus cepet ke rumah sakit gitu. Atau hal-hal lain lah. Walaupun tidak bisa dibenarkan ya tindakannya, tapi seenggaknya nih dengan lo mikir kayak gitu, jadi gak gampang terpancing untuk emosi gitu. Jadi lebih bisa memaklumi teman Pro 2, hidup jadi lebih damai gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi. Masih ada sebenarnya beberapa tips lagi, tapi setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada tanggung jawab dari Juicy Lucy.

Radio FM teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi teman Radio. Kalau tadi gue udah ngasih 2 tips, sekarang kita lanjut ke tips berikutnya nih untuk menjaga kewarasan saat berkendara teman Radio. Jadi kalau lo ketemu pengendara yang agresif nih teman Radio, sebisa mungkin tuh jangan lo ladenin teman Radio. Gak usah lo adu-aduan klakson, adu cepat, apalagi sampai turun dari kendaraan gitu teman Radio. Lebih baik kasih jarak. Yang waras ngalah, biarin dia lewat. Karena tujuan kita kan sampai di tujuan dengan selamat, teman Radio, bukan menang debat di jalan gitu. Turunkan sedikit egomu demi keselamatan masa depanmu, teman Radio. Terus satu lagi nih yang penting, kalau emang lagi banyak pikiran atau emosi gitu, dari sebelum berangkat, coba deh tenangin diri dulu sebelum mulai berkendara. Atau lo bisa pakai opsi, yaudah. Motor atau mobil lo gitu, lo tinggal dulu aja di kantor atau di kampus gitu, lo pulang naik kendaraan umum supaya lebih chill gitu teman berdua. Soalnya kondisi mental kita juga ngaruh banget nih ke cara kita mengambil keputusan di jalan. Jangan sampai masalah yang dibawa dari rumah malah dilampiasin ke pengguna jalan gitu kan, kasihan teman berdua. Gak baik kayak gitu ya gak sih?

0: Mau ke pasar aja, kok repot bener sih? Segala pakai bawa keranjang, risih ah.
1: Eh, jangan salah. Bawa keranjang ke pasar juga salah satu bentuk cinta sama bumi.
0: Hah? Maksudnya?
1: Nih ya, setiap belanja di supermarket, pasar, atau toko kelontong, semua barang belanjaan pasti dibungkus dengan plastik kan? Coba bayangin, kalau orang belanja sampai puluhan kali sebulan, berapa banyak kantong plastik yang dipakai untuk bungkus barang-barang belanjaannya? Kalau cinta sama bumi, kita harus ikut berpartisipasi bikin bumi kita tetap sehat. Kita jaga baik-baik dari pencemaran lingkungan. Plastik tuh sulit banget terurai. Jadi, setiap sampah plastik yang dibuang, baru akan hancur secara alami dalam waktu sekitar 200-400 tahun.
0: Terus, gimana dong?
1: Jadi, cara yang paling bijak ya dengan bawa kantong belanjaan atau reusable bag. Bawa wadah makanan dan minuman sendiri juga sudah ikut mengurangi penggunaan plastik kok.
0: Wah, bener juga ya. Kalau gitu, kita sayangi bumi yuk. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
1: Betul itu.

Bro 2 FM teman terbaik, kamu seru juga ya ngobrolin soal road rage teman Bro 2. Dan pada akhirnya road rage itu bukan cuma soal siapa yang salah atau siapa yang benar gak sih, tapi soal siapa yang bisa mengendalikan diri. Karena emosi itu datangnya cuma sebentar, sementara gitu, tapi akibatnya tuh bisa sampai viral teman Bro 2. Klarifikasi, bahkan kerugian material ataupun bisa bikin celaka orang lain dan juga diri sendiri gitu teman Bro 2. Jadi mulai sekarang kita harus bisa lebih sabar di jalan sih kalau menurut gue teman Bro 2. Ini sebenarnya nasihat buat diri sendiri karena gue suka banget ngelaksonin orang kalau orangnya aneh-aneh. Dan juga teman Bro 2, gak semua hal yang nyebelin itu harus dibales nyebelin juga teman Bro 2. Kadang ngalah itu bukan berarti kalah, tapi hanya cara paling dewasa buat menjaga diri sendiri dan orang lain agar tetap selamat kali ya teman Bro 2. Oke deh teman Bro 2, kalau gitu topik obrolan kita di pagi hari ini gue tutup dulu. Kita lanjut ngobrolin yang lain lagi nanti teman Bro 2. Setelah lagu yang melewat berikut ini ada Q dari Danila Riyadi.

0: Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air. Dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Musim kemarau mulai berdampak nih di kota Bogor. Dengan munculnya krisis air bersih di sejumlah pemukiman warga gitu. Kasian ya teman Prodio. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor ini gercep, teman Prodio, gerak cepat untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak. Dan BPBD juga menghimbau masyarakat nih untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau karena stoknya terbatas, teman Prodio. Jadi lo juga bisa melaporkan nih apabila mengalami kesulitan air bersih gitu, teman Prodio. Dan penyaluran bantuan akan terus dilakukan sesuai dengan asesmen di lapangan agar kebutuhan warga terdampak bisa terpenuhi gitu. Dan lo juga bisa ngaduin ini sebenarnya ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodio. Lo bisa aduin semuanya lewat WhatsApp Pro 1 ya di 0815 kali 4200, teman Prodio. Atau lo bisa juga lewat line telepon di 0251-8312-450, teman Prodio gitu. Nantinya aduan lo bakal kita sampaikan, kita teruskan ke pihak-pihak terkait agar didapatkan solusinya segera, teman Prodio. Dan Halo RRI ini hadir siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz. Jadi gak perlu bingung lagi, langsung aja sampaikan semuanya ke Halo RRI.

Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menghadapi musim kemarau di daerah rawan kekeringan itu kan agak tricky ya, teman Pro 2. Dan karena itu nih, masyarakat diimbau untuk melakukan mitigasi sejak dini agar kebutuhan air tetap terpenuhi, teman Pro 2. Salah satunya adalah dengan menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan, teman Pro 2. Seperti minum, masak, terus sanitasi. Selain itu, warga juga diminta untuk menyiapkan cadangan air bersih nih, di tandon, di drum, di apa sih itu namanya yang penguin atau di ember yang besar gitu, tapi tetap harus ditutup rapat ya, biar nggak jadi sarang jentik-jentik nyamuk gitu, teman Pro 2. Dan juga nih, teman Pro 2, membatasi durasi mandi dan mencuci, yang biasanya mandi 2 jam siapa coba itu dikurang-kurangin, teman Pro 2 gitu. Dan lo harus juga rutin memeriksa kebocoran pada saluran air, biasanya keran tuh, teman Pro 2, suka bocor, sayang airnya kebuang-buang, mendingan dibenerin gitu supaya pada saat kita butuh air, airnya ada gitu, teman Pro 2. Kalau nggak ada kan sedih.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracering juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracering melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah 10 menit terakhir perjumpaan kita, teman Pro 2. Kalau gitu gue udah harus pamit juga nih. Terima kasih banyak buat lo yang udah stay tune di Pro 2 FM, teman Pro 2. Kalau gitu gue mau muterin lo satu lagu terakhir sebagai lagu penutup perjumpaan kita. Ada True Color dari Justin Timberlake. Enjoy!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Ada Rinda Marlita tentunya yang nemenin kamu nih di rangkaian santai siang, di mana ini mungkin untuk beberapa orang hari pertama MPLS juga. Waduh, gimana hari pertama MPLS di hari ini? Seseru itukah? Secapek itukah? Nah, mudah-mudahan MPLS di tahun sekarang ini lebih ramah lagi, kemudian juga tentunya membuat kita semakin semangat untuk bersekolah nih teman Pradua. Yang udah pulang tinggal waktunya istirahat sambil dengerin lagu kesayangan kamu tentunya di jam request di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, terus requestannya apa, dan plus gimana MPLS kamu di hari ini. Langsung aja, aku tunggu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang, aku mau menyapa ada Dita. Hai Dita, Dita yang ada di mana nih? Ada di Empang. Katanya pengen dengerin lagunya dari Itgitaf yang Tenang Saja. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada Nafisa. Hai Nafisa. Nafisa yang ada di Cimahpar. Kalau Nafisa siang hari ini pengen dengerin Justin Timberlake dengan Mirror, boleh banget. Dan kata Nafisa, katanya hari ini seru banget bisa ngeliat penampilan guru-guru. Guru-gurunya tampil ya di MPLS karena perkenalan guru kalau gak salah ya. Nanti lagunya aku puterin, ditunggu Nafisa. Terus satu lagi boleh ada dari siapa nih? Ada dari Dewi. Hai Dewi, Dewi yang ada di Baranang siang. Kalau Dewi siang hari ini pengen dengerin lagu dari Noh Saleh. Hari ini aku nyambut murid-murid baru nih Rin. Seru banget berdiri di lorong sambil tepuk tangan nyambut mereka datang. Waduh, dijaga ya adik-adik kelasnya. Oke deh teman-teman, langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Selamat siang untuk Zilka. Hai Zilka. Zilka yang ada di Paledang. Katanya kalau Zilka pengen lagunya Lady Gaga yang bareng sama Bruno Mars dengan Die With A Smile. Aku MPLS hari ini seru banget Kak Rinda. Walaupun agak panas ya dijemur di lapangan, tapi tetap senang karena makin banyak teman katanya gitu. Siap lah kalau begitu. Terus selamat siang juga ada dari Sai. Hai Sai. Sai yang ada di Dramaga katanya pengen dengerin lagunya Hi-Fi yang Negeri di Awan. Boleh banget. Dua lagu kembali aku undang kamu nih teman Pro 2 untuk hari ini. Yuk request sambil santai, sambil mikirin makan siangnya apa. Di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu, requestan kamu apa, plus gimana sih MPLS kamu hari ini.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku cuma mau ingetin aja nih buat kamu yang mungkin lagi di jalan, lagi kerja, ataupun justru lagi santai. Sekarang kau bisa tetap dengerin RRI Bogor program radio lewat aplikasi RRI Digital. Nah, tinggal buka HP kamu, download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, cari RRI Digital, bikin akun kamu, terus kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih, pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis, dan kekinian. Pokoknya jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI, yuk download sekarang!

lanjut lagi nih teman Napre 2, ada Agung. Hai Agung, Agung yang di Cimahpar. Katanya kalau Agung siang hari ini pengen dengerin lagu dari Kahitna yang bareng sama Monita dengan Titik Nadir. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Alif. Hai Alif yang ada di Cilebut. Kalau Alif pengen dengerin lagunya Lisa dengan Moonlight Floor. Kalau aku MPLS hari ini berasa capeknya, soalnya tadi ada senam dulu di lapangan. Oke, okay. Seru ya, ada senamnya dulu. Terus satu lagi ada Saiful. Hai Saiful yang ada di Warjam. Kalau Saiful pengen dengerin lagunya dari Bon Jovi aja. Yang mana aja lah Rin, siap lah kalau begitu. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Langsung aja yuk kita puterin. Ini dia requestannya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Lukman. Lukman yang ada di Ciapus. Katanya kalau Lukman pengen dengerin lagunya dari siapa nih tadi? Oh, Delantis dengan Bunga Maaf. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Lukman ya. Terus selamat siang juga untuk Hilya. Hilya, hai. Hilya yang ada di Baranang Siang, katanya pengen dengerin lagunya Senandika yang Tak Berdaya. Boleh banget teman Pro 2. Nah teman Pro 2, dua requestan ini nanti akan apa namanya ya, akan menjeda dulu untuk jam request, karena informasi kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi nanti bakalan ada lagu religi terlebih dahulu sebelum aku lanjut lagi dengan requestan-requestan lainnya.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Sobat 62, sekali lagi informasi untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Tapi untuk jam requestnya masih kita buka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan dengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu sebelum nanti aku bacain lagi requestan kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Kita balik lagi teman Pro2, tentunya masih di jam request di rangkaian santai siang. Kali ini aku punya Syamsul. Hai, selamat siang Syamsul. Syamsul yang ada di mana nih? Paledang. Kalau Syamsul pengen dengar lagu dari Jazz dengan Dari Mata, boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada Iqbal. Hai Iqbal. Iqbal yang ada di mana nih? Iqbal yang ada di Cimahpar. Hai Iqbal. MPLS aku hari ini biasa aja sih, tapi besok kayaknya bakalan seru soalnya ada tes kesehatan juga. Jadi pengen tahu seberapa sehat nih tubuh, cheer. Oh iya, besok ada ini ya, tes kesehatan di beberapa sekolah. Katanya kalau Iqbal pengen dengerin lagunya dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Boleh banget teman-teman Pro2, yuk langsung aja. Ini dia requestannya.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Tuhan menyayangi hewan dan tumbuhan.
2: Ayah, bantu PR aku dong.
3: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
3: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
4: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
5: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
6: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
7: Ayo, Mas Pasimago.

Radio, aku punya informasi dulu nih untuk kamu. Ini dari seputaran olahraga. Slaven Bilic kembali melatih timnas Kroasia. Kabarnya seperti itu, ia menggantikan Zlatko Delic setelah gagal membawa Kroasia di ajang Piala Dunia 2026. Bilic sendiri kembali menangani Kroasia setelah 14 tahun. Tentu pengalamannya melatih timnas Turki, Arab Saudi, dan juga klub Inggris West Ham dan juga West Bromwich menjadi modal berharga tentunya ya. Nah, Kroasia tersingkir setelah kalah 1-2 dari Portugal di babak 32 besar. Tentunya kekalahan ini mengakhiri 9 tahun kepemimpinan Zlatko Delic, dan Kroasia pernah mencapai final pada Piala Dunia edisi 2018. 4 tahun kemudian mereka berjuang dan sukses meraih di peringkat ketiga. Federasi bola sepak bola Kroasia itu bilang Delic sendiri sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah Kroasia. Semasa bermain, dia juga menjadi bek andalan tim nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pradua untuk jam requestnya udahan dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request di sini. Kemudian berbagi pengalamannya juga untuk MPLS di hari ini. Mudah-mudahan MPLS kamu lancar sampai dengan selesai nanti, teman-teman Pradua. Sehat-sehat selalu tentunya. Yang pastinya lagu-lagu yang kamu request mudah-mudahan bisa menemani aktivitas siang hari kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana loh, karena kita punya sesuatu yang seru kalau menurut aku ya. Karena nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tentunya seputaran olahraga. Yang hari ini kita bakalan ngebahas seputaran Piala Dunia. Apa yang bakalan dibahas? Pokoknya tungguin aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kedua, sesuai dengan janji aku tadi, kalau kita bakalan seru-seruan di siang hari ini, yang berhubungan sama olahraga lah ya. Jadi ada namanya itu adalah gibol. Apakah gibol? Tentu gak sendiri ya. Aku menarik ready. Kenapa? Karena selalu, aku gak ngerti.
1: Selalu aja ditarik-tarik. Selalu aja ditarik-tarik ya. Gibol, ini segmen yang seru banget nih. Betul. Kita kan sekarang bentar lagi mau
0: final.
1: Benar, tapi kan masih ada semifinal dulu nih. Satu lagi
0: ya.
1: Dini hari itu Perancis kalah dong sama Spanyol.
0: Iya, tiba-tiba padahal udah ngejagoin Perancis.
1: Gue tuh sampai akhirnya tuh males berteori lagi sebenarnya. Karena gue jagoin Perancis kan. Kayaknya Perancis kuatnya jago banget.
0: Betul.
1: Unbeatable deh kayaknya di atas kertas gitu ya. Dan menang meyakinkan terus. Ini kalah dong lagi sama Spanyol.
0: Iya, gitu. Tiba-tiba. Tapi ini juga pasti ditunggu banget sama teman-teman Pro 2. Antara Argentina.
1: Aduh, ini. Sama Inggris.
0: Sama Inggris.
1: Untuk melaju ke final bareng sama Spanyol gitu ya. Buat nanti.
0: Betul.
1: Di Spanyol kan udah nungguin di final nih. Ya. Tapi Argentina versus Inggris. Jagoin mana, Rin?
0: Inggris.
1: Kan beda lagi. Ya beda lagi. Saya mah jagoin Argentina dong.
0: Inggris lah.
1: Argentina.
0: Inggris tuh masih banyak bintangnya. Kalau Argentina cuma satu deh kayaknya.
1: Banyak, ada McAllister.
0: Atau aku cuma kena satu.
1: Tapi gini. Tadi kan kalau ngobrol kayak gini tuh udah
0: bosan. Biasa banget ya.
1: Bukan biasa sih sebenarnya, udah capek karena meleset mulu.
0: Tuh.
1: Kita tanya yang konon katanya di dunia ini saat ini yang paling pinter adalah AI.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya sih.
1: Katanya, walaupun kalau saya sih enggak percaya ya. Tapi coba ya kita tanya ini. Kalau ke AI gitu. Peluang, kalau jagoin Inggris kan?
0: Inggris dong.
1: Peluang Inggris untuk mengalahkan Argentina di semifinal kali ini kira-kira kayak gimana? Ini kita nanya ke Gemini ya.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita dengerin nih kalau menurut dia gimana ya. Kita akan debat ini.
2: Peluangnya gede, bro. Malah Inggris sedikit diunggulkan di bursa taruhan. Duet Kane sama Bellingham lagi ngeri banget. Masing-masing udah cetak 6 gol. Ditambah taktik Tuchel yang bikin pertahanan mereka solid. Tapi ya tahu sendiri, Argentina punya mentalitas juara dan Messi lagi tajam-tajamnya dengan 8 gol. Prediksi gue sih tipis, 55-45 buat Inggris. Kalau tebakan skor lo berapa nih?
1: Ih, malah balik nanya. Gaya banget dia jagoin Inggris lagi. Udah gitu sok kenal ya, panggil-panggil bro-bro ya. Sok gaul, sok jaksel ya. Tapi kan kalau pendapat gue nih ya, kan di Argentina itu ada namanya faktor Messi gitu ya, yang bikin Argentina jadi ngeri banget ya kan. Gak ada lagi tuh, gak ada tim lain yang punya orang yang kayak Messi gitu. Pemain Argentina juga rela lakuin segalanya buat Messi. Sementara Inggris ini juga gak punya pemain yang luar biasa menonjol gitu.
0: Tapi,
1: ya.
0: Tapi cukup banyak, pelatihnya juga gak kaleng-kaleng.
1: Bener, Tuchel memang gak kaleng-kaleng sih. Tapi kan Tuchel ini baru aja gabung ke timnas Inggris, Rin.
0: Iya.
1: Jadi belum ngelatih cukup lama di Inggris gitu, langsung masuk ke Piala Dunia.
0: Enggak, coba tanyain
1: ribut
0: sama
1: lagi.
0: AI lagi.
1: Oke,
0: pasti sependapat.
1: Baik, coba ya kita dengerin nih ya AI nih. Ayo coba Mbak Gemini, gimana?
2: Sumpah, poin lo soal Messi itu valid banget.
1: Tuh, dengerin.
2: Bro. Faktor berjuang demi Messi itu emang magisnya Argentina. Loyalitas skuadnya ke Messi bikin mentalitas mereka di lapangan jadi ngeri dan kompak banget. Tapi gini, kalau dari kacamata gue, justru absennya satu pemain yang terlalu menonjol di Inggris malah jadi kekuatan mereka sekarang. Di bawah Tuchel, kolektivitas tim mereka jalan banget. Lawan jadi bingung mau matiin siapa, karena Kane, Bellingham, sampai Saka semuanya bisa jadi pembeda. Soal Tuchel yang baru megang, emang ada risiko minim adaptasi. Tapi jangan lupa, dia itu pelatih spesialis turnamen pendek yang taktiknya pragmatis dan cepat nyetel. Terbukti mereka bisa sampai ke semifinal ini, kan? Jadi duel ini bakal seru banget. Militansi Argentina demi Messi vs kolektivitas taktis Inggris racikan Tuchel. Kalau kondisinya kayak gini, Lo ngerasa laga bakal selesai di 90 menit atau lanjut sampai adu penalti?
1: Pakai nanya-nanya. Ya pasti kan? 90 menit buat Harry Kane. Percaya nih sama AI?
0: Percaya.
1: Ngomong Harry Kane aja Kane. Memang enak ya kan? Itu kalau Kane anak-anak sekarang bilangnya itu untuk enak kan.
0: Okay. Oh,
1: ini makanan Kane banget, Bro. Enak maksudnya.
0: Aku taunya cuman Cane lagi.
1: Roti Cane ya. Nih so deket nih si Gemini nih. Ya kalau buat gue nirin tetap 90 menit Argentina ini bakalan menang gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kita tanya nih, kalau menurut si Gemini nih kira-kira ya, kan dia yakin banget nih Inggris bakalan menang.
0: Yes.
1: Taktik apa nih kira-kira yang akan dipakai Tuchel untuk ngatasin permainan Argentina dan juga menghentikan pergerakan Messi?
0: Sekarang.
1: Ya masa besok? Lu kan yakin banget nih bawa-bawa Gemini segala buat ngedebatin. Cek nih.
0: Cek.
1: Oke, kita dengerin.
2: Oke, kalau lo yakin Argentina bungkus dalam 90 menit, artinya Tuchel harus muter otak keras malam ini. Dari rekam jejaknya, Tuchel kemungkinan besar bakal pakai pendekatan yang sangat pragmatis buat ngeredam Argentina, terutama Messi. Ini tebakan taktik yang bakal dipakai Tuchel. Skema 3 back, 3, 4, 2, 1, atau 3, 5, 2. Tuchel itu hobi banget pakai formasi ini di laga-laga besar. Tujuannya jelas, buat mempersempit ruang di area penalti dan memastikan ada perlindungan ekstra saat Argentina melakukan serangan balik cepat. Tactical foul dan mid block, daripada main pressing tinggi yang berisiko ninggalin lubang di belakang, Tuchel kemungkinan bakal instruksiin pemainnya buat bertahan di area tengah, mid block. Begitu Messi atau McAllister pegang bola di area berbahaya, mereka bakal langsung dijepit atau dijatuhkan lewat pelanggaran taktis sebelum masuk sepertiga akhir lapangan. Man marking longgar plus zonal cordon buat Messi, matiin Messi pakai satu orang, man marking, itu udah kuno.

0: Messi bisa kelarin sih.
1: Enggak, pasti dia bakalan bertahan. Lini belakangnya pasti lebih dirapetin lagi deh.
0: Tapi ini si Gemini agak-agak so iye ya.
1: Berasa deket banget sama
0: berasa
1: kita ya.
0: Berasa deket banget, males banget. Oke okay, ya, kalau emang si Gemini ini begitu yakin, mm-hmm. coba kita tanya nih. Apa kira-kira yang bisa Argentina lakukan buat menang meyakinkan lawan Inggris? Karena kalau gue sendiri yakin Argentina bakalan menang meyakinkan. Tapi nanti deh,
1: istirahat okay, dulu. Oke, biarin Gemininya mikir dulu kali ya. Jangan kemana-mana teman-teman, nanti kita bakalan ngobrol lanjut dengan Gemini.

0: Oke, balik lagi teman-teman Pre2. Tentunya ada Rinda, ada Reddy, dan Gemini.
1: Pakai ditarik-tarik sih masalah begini.
0: Iya.
1: Udah ngomonginnya masalah Gibol nih, di segmen Gibol ini ya, gila bola. Mana AI-nya dukung Inggris lagi.
0: Nah, ini kan karena dari tadi sepemahaman ya sama Aku. Dia si ngerti bola ini gitu kan ya.
1: Si paling paling juga gara-gara Inggris ganteng-ganteng.
0: Atau jelas itu mah. Apa sih yang dilihat sama cewek di bola? Nah, tapi aku juga jadi penasaran nih ya. Kira-kira si AI ini bisa memprediksi kayak gitu enggak ya? Kalau misalnya nih Inggris akhirnya benar-benar menang. Tapi apa sih yang harus dia lakuin sama si Argentina biar bisa menang? Karena kan kalau tadi bilang si Inggris juga banyak pemain bintang.
1: Ya Argentina juga kan banyak banget. Kurang apa, ada Messi
0: tapi,
1: lagi.
0: Tapi kan berfokusnya sama Messi gitu kan.
1: Iya, iya sih, ada benarnya. Ya udahlah, kita dengerin aja si AI nih. Mana?
2: Nah, kalau Scaloni mau bikin Inggris bertekuk lutut dalam 90 menit kayak yang lo tebak tadi, Argentina gak bisa cuma berharap pada magisnya Messi sendirian, bro. Ada beberapa hal krusial yang wajib dilakuin Argentina buat ngebongkar taktik pragmatisnya Tuchel. Ubah tempo dan mainkan positioning cair, taktik bertahan rapat ala Tuchel itu bakal kokoh kalau lawannya main ketebak. Argentina harus mainin tempo, kadang lambat buat mancing pemain Inggris keluar, lalu tiba-tiba operan 1-2 cepat. Pergerakan Julian Alvarez atau Lautaro Martinez juga harus cair buat narik bek tengah Inggris, Guehi, Konsa, keluar dari posisinya, jadi ada ruang kosong buat Messi atau gelandang kedua masuk. Eksploitasi lini tengah lewat overload, lini tengah Inggris yang dikomandoi Declan Rice bakal kerja keras. Argentina punya McAllister, De Paul, dan Enzo Fernandez yang secara kreativitas dan ball retention kuat banget. Kalau mereka bisa mendominasi dan memenangkan duel di lini tengah, suplai bola ke Harry Kane bakal putus total. Manfaatin second ball dan tembakan jarak jauh, kalau Inggris numpuk pemain di kotak penalti, operan pendek bakal susah tembus. Pemain kayak McAllister atau Enzo harus berani lepasin tendangan roket dari luar kotak penalti. Gol dari skema begini bisa memaksa Inggris keluar menyerang dan merusak game plan Tuchel. Eksekusi bola mati yang matang, laga seketat semifinal biasanya ditentukan oleh detail kecil. Argentina harus manfaatin setiap sepak pojok atau tendangan bebas di dekat kotak penalti. Dengan akurasi Messi, momen bola mati ini bisa jadi senjata mematikan. Kalau Scaloni bisa terapin ini dari menit awal, pertahanan Inggris pasti bakal panik. Gimana, bro? Lo optimis taktik Argentina bisa langsung ngegas dan bikin gol cepat di babak pertama?
0: Coba, bro.
1: Oke, bro. Oke, bro. Kalau menurut optimis lah. Tapi ya ini lagi-lagi prediksi game plan yang harus dimainkan oleh AI ya. Dari AI gitu. Praktiknya kan nggak hanya hitung-hitungan kayak gitu. Kita lihat mentalitas juga menentukan. Yang jelas kalau mentalitas juara, Argentina edisi tahun lalu juara. Messi juga lagi mantep, masih tetap mantep kayak tahun lalu, ya kan? Ya kita lihat aja. Tapi jadi penasaran nih. Kalau tadi si Gemini ini sangat jagoin Inggris gitu ya. Kita tanya nih, kalau gitu gimana nih prediksi skor akhirnya nanti bakalan kayak gimana? Ayo.
2: Karena dari tadi kita adu argumen seru, gue bakal ambil jalan tengah yang paling realistis buat duel klasik seketat ini.
1: Cari bro, aman.
2: Prediksi gue, skornya 1-1 di 90 menit. Inggris kemungkinan bakal unggul duluan lewat skema transisi cepat atau bola mati, tapi militansi Argentina demi Messi bakal bikin mereka sukses menyamakan kedudukan.
1: Masuk akal lagi.
2: Laga bakal berlanjut sampai babak perpanjangan waktu, dan kalau sampai adu penalti, barulah mentalitas juara Argentina yang bakal meloloskan mereka ke final buat menantang Spanyol. Gimana? Deal ya, kita pantau bareng nanti subuh. Kalau prediksi skor versi lo sendiri, berapa nih,
1: ini nih,
2: bro?
1: Tapi kalau menurut gue, bro, dia sok jaksel sih. Kayaknya Argentina bakalan menang 2-0. Menurut lo gimana, bro?
2: Skor 2-0 buat Argentina? Berani dan tegas banget tebakan lo, bro. Kalau skornya beneran segitu, artinya lini belakang Argentina sukses bikin Harry Kane sama Saka frustrasi total, plus magis Messi atau Julian Alvarez benar-benar ngacak-ngacak taktik Tuchel dari awal sampai akhir. Prediksi?
1: udah segitu aja lah.
0: Pengen prediksi. Bro, katanya berani banget, bro.
1: Ya iyalah, 2-0, 2-0 udah.
0: Enggak, udah deh. Ambil jalan tengah, ambil jalan tengah. 1-1 di 90 menit kan, tapi kan pasti ada perpanjangan juga. Tetap megang Inggris lah.
1: Argentina lah.
0: Inggris.
1: Ya udah, nanti aja kita bahas lagi di Gibol berikutnya ya. Thank you.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Tentunya teman Pro 2, informasinya masih dari seputaran olahraga dan ini masih seputaran yang berhubungan dengan Piala Dunia. Tentu harapan besar yang disematkan pada pemain bintang Prancis Michael Olise ini justru berakhir dengan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2026. Karena gelandang serang Prancis ini dan juga para pemain Les Blues itu tampil melempem ketika melawan Spanyol sampai dibuat tumbang 0-2. Kekalahan 0-2 dari Spanyol ini juga bikin harapan Olise mendapatkan Ballon d'Or itu pudar, teman Pro 2. Olise dipercaya menjadi motor serangan bersama Mbappe dan juga yang lainnya. Namun, lini depan Prancis gagal membongkar pertahanan disiplin dari La Roja sepanjang pertandingan. Pemain dari Bayern Munchen ini akhirnya ditarik keluar di menit ke-73. Ketika meninggalkan lapangan, Olise tampak berjalan pelan dengan kepala tertunduk ketika Prancis masih tertinggal 2 gol. Nah, sejak awal pertandingan, ia sendiri kesulitan menemukan ritme permainannya. Bermain sebagai gelandang serang, dia nggak mampu memberikan kreativitas yang dibutuhkan tim untuk membongkar pertahanan Spanyol. Setelah Prancis tertinggal lebih dulu, dia sempat dipindahkan ke sisi kanan. Posisi ini merupakan peran yang sering membuatnya tampil gemilang bersama Bayern Munchen. Tapi biarpun begitu, perubahan posisi tidak memberikan dampak yang cukup berarti nampaknya teman Pro 2.

0: Minuman Pro 2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Pro 2, informasinya kali ini dari seputaran hiburan nih teman-teman Pro 2. Industri perfilman Cina ini kan lagi naik daun banget dan sekarang membuktikan kekuatannya. Spin-off dari Shaolin Soccer, judulnya Kung Fu Soccer, ini sukses ngeraup pendapatan fantastis hanya dalam waktu 2 hari penayangan aja di Cina. Waduh, keren nih ya. Film garapan Stephen Chow ini langsung mencuri perhatian sejak hari pertama tayangnya. Dan kabar baiknya, Kung Fu Soccer ini juga dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia. Siapa yang udah penasaran? Apalagi di garapnya sama Stephen Chow ya. Nah, Stephen Chow sendiri dipadukan aksi sepak bola penuh aksi fantasi. Film ini juga menjadi salah satu rilisan Asia yang paling dinantikan di tahun 2026.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman radio, kamu udah nonton film Korea Teach Your Lesson belum? Nah, kalau misalnya udah nonton, itu kan filmnya seseru gitu kan, dimana film ini menceritakan ada satu instansi gitu membuat satu badan yang mengawasi kemudian menindaklanjuti seputar keluhan-keluhan yang terjadi di sekolah, terutama bullying, mau yang bully ke murid-muridnya ataupun bullyingnya ke guru-gurunya gitu. Nah, berawal dari film ini sampai dengan akhirnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gyeonggi langsung bertindak usulkan bentuk Biro Perlindungan Aktivitas Pendidikan. Sama seperti di drakornya, biro ini tuh fokusnya untuk melindungi, merespon pengaduan, dan juga memberikan dukungan untuk para korban. Tapi bedanya, gak akan ada kekerasan nih teman Produa. Tentu usulan ini menuai berbagai reaksi masyarakat, ada yang mendukung dan ada juga yang meragukan. Melihat cukup banyak kasus-kasus pelanggaran lingkungan pendidikan di Indonesia, apakah BPHP yang ada di film Teach Your Lesson ini harus juga ada di Indonesia nih teman-teman berdua?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Oh, sini, ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
0: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
2: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
3: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
4: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

schedule mulai tahun depan perjalanan KRL Nambo rencananya bakalan dirubah nih. Kalau sekarang kan kereta Nambo bisa langsung ke Jakarta Kota. Nantinya kereta Nambo yang ini tuh akan berhenti sampai stasiun Citayam. Jadi buat kamu yang pakai kereta Nambo buat ke Jakarta Kota itu harus numpang lagi nih teman-teman Pro 2. Untuk lanjut ke Jakarta ataupun ke Bogor harus pindah kereta. Perubahan ini tentunya dilakukan untuk perjalanan KRL bisa lebih efisien dan juga jumlah perjalanan di lintas Bogor bisa ditambah. Jadi stasiun Citayam nantinya akan jadi titik transit utama untuk penumpang dari arah dan menuju stasiun Nambo.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

ada biru dari Okai. Nampaknya ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang request-request. Mudah-mudahan informasi dan juga lagu-lagu yang aku share ke kamu ini bisa menemani aktivitas siang sampai dengan sore hari kamu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Rindu-rindu teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Produa. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat, terus juga lancar-lancar ya di hari-hari pertama baru masuk sekolah. Atau ini hari pertama kamu baru kembali lagi ke sekolah ya.

dengerin terus kok teman Pro 2 dari mana aja dan kapan aja, cukup lewat handphone kamu aja, lewat aplikasi RRI Digital of course. Jadi download sekarang juga ya, gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store. Kamu tinggal download, sign up, kamu bisa terus dengerin Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

kamu teman nomor 2 Spanyol sekarang udah resmi ya ambil alih posisi peringkat 1 di FIFA. Otomatis dari pembaruan ranking terbaru yang dirilis sama FIFA, Prancis tergeser dari puncak ya, abis setelah mereka sempat mencatatkan hasil impresif dalam beberapa laga internasional sekaligus juga menegaskan status mereka tuh jadi salah satu tim terbaik dunia saat ini. Of course dari peringkat 1 tergeser jadi 2, bukan jadi kayak nggak jauh banget sih, tetap tim terbaik dunia salah satunya gitu ya. Cuman mungkin ada yang sakit kah di antara kamu, ada yang menangis teman berdua. Karena Prancis harus turun ke posisi kedua disusul sama Argentina di peringkat ketiga. Sekarang rankingnya seperti itu ya, dan perubahan ini jadi bukti kalau persaingan di papan atas rankingnya FIFA tuh semakin ketat gitu. Dengan setiap hasil pertandingan internasional pengaruhnya besar banget sama posisi masing-masing negara. Gimana kalau menurut kamu teman berdua?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

cinta. Memang kayaknya walaupun menangis itu bukan berarti kayak bentuk suatu kelemahan atau laki-laki gak boleh nangis, tapi somehow memang lebih jarang ya kita melihat atau menyaksikan yang namanya laki-laki itu nangis kalau gak misalnya masalahnya berat-berat banget. Tapi ternyata putus cinta sekalipun gitu ya, patah hati sekalipun gak mampu bikin seorang laki-laki menangis. Tapi dia bisa menangis tersedu-sedu karena tim andalannya kalah di Piala Dunia atau klub andalannya kalah gitu ya. Intinya karena bola. Aku mau tanya, benar atau enggak sih kalau menurut kamu teman Pradua? Karena ini diterbitkan dalam sebuah jurnal psikologi, judulnya Frontiers in Psychology di tahun 2019. Katanya sih lapangan hijau udah bertransformasi nih jadi safe space emosional untuk kaum pria. Jadi kenapa laki-laki tuh kayak bola mulu, senengnya nonton bola, nobar dan lain sebagainya? Mungkin karena selain memang hobi, punya tim yang mereka dukung, ini juga jadi pelampiasan emosi gitu buat laki-laki yang merasa untuk masalah lain dalam hidupnya nggak lumrah untuk menangis. Nah, konstruksi sosial selama ini tuh kayak memang menuntut laki-laki untuk selalu tampil tegar gitu ya, menahan perasaan, sampai kadang-kadang ekspresi juga ditahan gitu dalam kehidupan sehari-hari, dianggap sebagai kelemahan. Tapi menangis saat tim jagoan kalah tidak dianggap cengeng, melainkan simbol loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Makanya sekalian aja deh kayaknya seluruh perasaannya dalam kehidupan ini ditumpahkan di lapangan hijau tangisannya saat tim andalan mereka kalah. Nah, buat kamu nih teman Pradua, khususnya laki-laki, ini akurat atau enggak nih jurnal psikologi dari Frontiers in Psychology ini?

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Dapat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pengerjaan perpanjangan peron jalur 6, 7, dan 8 di stasiun Bogor telah selesai. Peron baru ini mulai dioperasikan KAI Daup 1 Jakarta bersama KAI Komuter pada hari Rabu 15 Juli 2026. KAI Komuter menegaskan semua prosedur pemeriksaan dan pengujian teknis terhadap kondisi jalur serta aspek keselamatan sudah dilakukan. Dengan pengoperasian jalur ini, seluruh jalur di stasiun Bogor sudah bisa melayani rangkaian komuter line SF12. Ini menurut Corporate Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda.

Info lainnya, teman Bro 2, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amrinita gugur pada babak pertama Japan Open 2026. Mereka dikalahkan pasangan dari Perancis 2 set langsung dengan skor 18-21, 21-23. Menurut laman BWF, pertandingan berlangsung selama 48 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium hari Rabu 15 Juli 2026. Meskipun kalah, Amrinita berhasil memberikan perlawanan sengit sepanjang permainan. Ya teman Bro 2, demikianlah info Bro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu selama sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berita atau informasi yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini adalah soal gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ya teman Pro 2. Beberapa negara di Eropa sudah kena dampaknya. Dan tepatnya di akhir Juni ini jadi salah satu bencana iklim yang mematikan di sekitaran kawasan Eropa Barat khususnya. Kalau menurut analisis dari Politico, ada sedikitnya 14 ribu orang sudah meninggal dunia selama periode cuaca panas ekstrim ini teman Pro 2. Angka ini tuh ada data resminya ya, walaupun masih sementara, dan juga ini merupakan estimasi dari para ilmuwan dari 6 negara yang paling terdampak. Nah, gelombang panasnya sendiri tuh berlangsung dari 18 Juni sampai 1 Juli 2026 dan memecahkan rekor suhu di sejumlah negara jadi suhu yang terpanas gitu ya. Dan para ilmuwan juga bilang katanya suhu ekstrim ini hampir mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim akibat dari aktivitas manusia sendiri gitu ya. Gak mungkin yang namanya alam itu berubah dengan sendirinya secara drastis gitu loh ya. Pasti ini adalah merupakan akibat, ada penyebabnya gitu. Dan mereka menilai pembakaran bahan bakar fosil inilah yang jadi penyebab utama yang bisa mempercepat pemanasan global. Ada data yang menunjukkan sekitar 2.000 kematian berlebih terjadi di Perancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 kematian di Belanda. Selain itu ada sekitar 810 kematian akibat panas di Spanyol dan 2.200 kematian di Britania Raya.

kemana-mana, masih betah kayaknya di SM ya. Dan ini diumumkan secara resmi oleh agensi mereka, SM Entertainment, hari Rabu ini. Dan keputusan itu kembali menegaskan kelanjutan kerjasama antara grup dengan agensi yang memang sudah menaungi perjalanan mereka dari debut. Masih jodoh nampaknya ya. Dikonfirmasi juga sama SM Entertainment, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan juga Haechan ini sudah memperbarui kontrak eksklusif mereka sama perusahaan. Dan kalau menurut agensinya, perpanjangan kontraknya itu mencerminkan kekompakan dari para anggota dan hubungan yang saling percaya dan terus terjalin. Yaitu berarti mereka masih harmonis antara satu sama lain, sekaligus juga masih harmonis dengan agensinya. Dan perpanjangan kontraknya berlangsung berdasarkan kerjasama yang memang udah dibangun sama anggota bertahun-tahun. Mereka menilai hubungan baik antara perusahaan dan anggota tuh yang jadi

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

teman-teman, berdua puncak gelaran Piala Dunia 2026 kayaknya udah makin deket aja nih ya. Udah hampir seluruh pertandingan dilewati. FIFA langsung mengumumkan deretan penampil yang bakal memeriahkan acara penutupan Piala Dunia 2026 di hari Senin nanti, tepatnya di tanggal 20 Juli ya. Acaranya akan digelar sebelum laga final berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat. Akan ada penyanyi Jennifer Hudson yang akan bawain lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star Spangled Banner. Dan sebelum pertandingan, lagu wajibnya itu dulu gitu ya. Dan deretan nama populer ikut memeriahkan acara penutupan ini. Ada Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams, dan juga ada konten kreator iShow Speed kabarnya, yang juga akan ikut memeriahkan acara sebelum kick off. Lalu gak ketinggalan, dengar-dengar sih bakalan ada Tom Cruise juga, teman Pro 2, yang dijadwalin hadir jadi bintang tamu spesial ya. Dan mereka semua sih rata-rata dari mulai Nicole, terus juga Laura Pausini, itu apa ya, kayak merasa seneng, excited, antusias gitu ya setelah mereka diumumkan masuk dalam daftar pengisi acara penutupan. Dan di satu sisi, Chief Opening Officer Piala Dunia 2026 juga memastikan acara ini akan berlangsung spektakuler, katanya teman Pro 2. Dan dibuka secara heboh, maksudnya bukan heboh yang gimana-gimana ya, tapi grande gitu ya. Dan Piala Dunia 2026 juga otomatis akan ditutup lewat perhelatan yang oke juga gitu. Ada musik, budaya, sepak bola, dan bahkan sebelum pertandingan, penentuan juara turnamen bersejarah itu akan ditentukan katanya. Acara, selain acara penutupan, FIFA sebelumnya juga mengumumkan penampilan halftime show-nya untuk jeda di pertandingan babak final. Nggak kaleng-kaleng ya. Ada BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira. Dipastikan mereka yang akan tampil di babak pertengahan dengan arahan dari Chris Martin dari Coldplay, teman Pro 2. Kayaknya sih bakalan seru banget ya.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya, ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan, saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro24.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Series 2026 ya, karena ternyata Indonesia meraih 2 medali emas di nomor speed lewat desak Margarita Kusuma Dewi untuk dari perwakilan cabang putri dan juga Fredrik Leonardo dari putranya, serta ada 1 perak juga yang diperoleh sama Anastiavi Robi Alhilmi. Desak Margarita Kusuma Dewi mengklarifikasi pernyataannya yang sempat viral soal kurangnya dukungan pemerintah sebelum meraih emas di World Climbing Series kali ini di Polandia, dengan menegaskan kalau pernyataan itu hanya menunjukkan tekad sebagai atlet dan pemerintah tetap memberikan dukungan penuh, katanya teman Pro 2. Jadi sempat viral juga setelah menang gitu ya, ada statementnya dari Desak Made gitu soal dia merasa kurang disupport kayaknya. Tapi anyways, sudah membawa nama Indonesia ke tingkat internasional, meraih medali emas pula. Congratulations buat semua pemain.

kedua, pemerintah membuka peluang nih untuk kooperasi desa atau kelurahan atau Kopdes Merah Putih ya, untuk mengelola berbagai sektor strategis juga. Katanya sih mulai dari sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, pabrik CPO, sampai pembangkit listrik tenaga surya, ini bisa dikelola

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang nampang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

6 nanti ya. Film ini akan tayang di bioskop seluruh Indonesia dengan menghadirkan kisah forensik yang penuh teka-teki. Dan ini termasuk salah satu genre film favorit aku sih, thriller, misteri gitu ya. Durasinya cukup lumayan juga. Trailernya sudah keluar ya dengan durasi 2 menit 25 detik. Ini memperlihatkan suasana ruang forensik yang dingin, terus udah kerasa penuh ketegangan. Walaupun cuma sekedar cuplikan ya, tapi diliatin ada jasad yang digambarkan jadi saksi penting untuk mengungkap berbagai kasus tersembunyi. Aku jadi teringat sama salah satu seriesnya K-drama gitu ya, judulnya Partner of Justice, di mana kadang-kadang sebuah kisah atau kejadian yang menewaskan korban itu kalau misalnya kita teliti dari kondisi tubuh korban itu kadang-kadang bisa ditemukan petunjuk bahkan jawaban dari kasusnya Mentro 2. Jadi kayaknya sih akan seru banget ya. Setiap detail pada tubuh korban mulai dari luka, lebam sampai zat asing itu bisa jadi petunjuk utama, dan proses pemeriksaan medis menjadi jalan untuk menemukan fakta di balik sebuah kejahatan. Poster perdana film ini menampilkan sosok Dr. Sumi Hastri sebagai karakter utama dalam cerita, dan visualnya juga menggambarkan suasana ruang otopsi yang selama ini jarang diketahui sama masyarakat luas. Sutradaranya Ozan Rus mengatakan film ini lebih menonjolkan realitas dan sisi psikologis teman pro 2. Jadi mungkin dari ceritanya, konsep secara keseluruhannya itu dia bikin seperti kondisi kenyataan yang ada gitu. Lewat visual yang intim, atmosfer yang menekan, dia pengen bawa penonton tuh mengikuti perjalanan emosionalnya Dr. Hastri. Dan empati menjadi kekuatan utama yang membimbing dia akhirnya menemukan petunjuk lewat ilmu forensik. Nah ini juga meng-highlight banget nih ilmu forensik. Jadi Dr. Hastri ini benar-benar seorang dokter forensik di Indonesia teman pro 2 ya. Dan perjalanan karakter dalam film akan menunjukkan hubungan antara manusia, ilmu pengetahuan, dan pencarian kebenaran. Dan pendekatan ini diharapkan sih bisa memberikan pengalaman berbeda buat penonton. Jujur, film-film Indonesia yang ada kayak komedi, horor yang hantu-hantu terus gitu ya, kayaknya agak lumayan refreshing dengan genre yang sekarang ini hadir ya, dari Autopsy, Dead Body Can Talk, sedikit menyegarkan lah. Gak melulu komedi dan gak melulu horor gitu ya teman berdua ya. Dan ide awal film ini tuh ternyata berangkat dari kisah nyata yang punya kedekatan emosional dengan masyarakat. Sosok Dr. Sumi Hastri Purwanti ini dipilih karena memang dedikasi dan kontribusinya dalam dunia forensik di Indonesia. Film ini mengangkat perjalanannya Dr. Sumi Hastri sebagai figur penting dalam bidang forensik Indonesia. Dan lewat cerita film ini, penonton bakalan diajak untuk melihat proses pengungkapan fakta dari sisi yang berbeda. Jadi penasaran banget, catat ya teman-teman, 2 September nanti.

Janda Pro 2, kalau kamu punya keluhan soal jalanan yang rusak atau lampu jalan yang mati atau bahkan pelayanan publik yang kayaknya nggak sesuai harapan deh, daripada jadi unek-unek disimpan sendirian, lebih baik ceritakan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2 ya, karena cerita dan juga keluhan kamu akan diteruskan ke pihak yang terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar. Langsung aja dengerin, jangan lupa Halo RRI yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, dan sampaikan keluhan kamu. Kamu bisa telepon langsung di setiap acaranya berlangsung ya di 02518312450, atau bisa kirimkan pesan lewat WhatsApp ke 081-5 kali 4200.

0: Teman-teman terbaik kamu, teman berdua menjelang jam 7 malam. Saat itu Melati Putri harus pamit dari sore ceria edisi kali ini. Sekaligus aku akan mengantarkan kamu bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan Music Live Chat seperti biasa ya, yang juga akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat dan santai-santai ya teman Pro 2 sebelum besok kembali beraktivitas seperti biasa. Abis Music Live Chat bakalan ada jaga malam seperti biasa di Pro 2 FM Bogor. Jadi pastikan kamu terus bersama dengan Pro 2 FM Bogor. Kita ketemu lagi besok sore. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Wow,
1: Wasi
0: Family Brother.
1: Oh my God.
2: Yeah.
0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wow.
1: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basin.
0: Yes. Yeah. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music.

0: Memprodua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Malam. Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau Indra ada bete ya?
2: Lagi sedih.
0: Kaki gigi.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa mau nyanyi.
2: Iya. Langsung memimpin ya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: nggak
2: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Jadi
2: benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug. Ciledug internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue gak bisa aja
1: ya. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi
4: 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Bey.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
4: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan.
1: Dimudah-mudahin. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman-teman.
4: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
4: Oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
4: Iya,
1: 2007. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
4: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
4: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
4: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
4: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
4: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan
0: Musica juga

0: tim sosial media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes.
0: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
0: Kita enggak gocap, Pak.
3: Berapa tuh?
0: Ribu.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judul Side by Side.
2: Oke.
0: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
1: Iya.
0: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari musika gitu.
1: Oke.
0: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
1: Yes.
0: Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Oke.
0: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin, harus suka banget
1: gitu. Karena The Massive, gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya. Karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Inu Munuku atau Merindukanmu ya. Yang apa sangat pop, alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
2: ini apa,
0: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga, dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini. Karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga gak sendirian. Karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Gitu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chappell. Danton Chappell tuh salah satu
1: produsernya
0: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Sana,
0: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
1: sabar ya.
2: Amin.
1: Ini tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng.
1: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
2: On
1: nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi, kok, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung
2: kayak
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, iya. TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, iya,
3: iya. Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah, sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.

0: ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
0: kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas lepas
0: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang, sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang apa lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini apa ya kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
0: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak dia sih.
0: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin? Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
3: soal kertas, kita
1: kelipat
3: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah happy,
3: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
3: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
3: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
3: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour
1: tuh tahu.
3: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih, kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
3: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
3: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu yang
0: apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
0: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Nah, yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. tapi yes or no question.
2: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
2: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
2: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
2: nanti
0: deh.
2: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Hey.
2: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
2: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar.
2: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
2: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
3: Halo.
2: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini
0: yes.
2: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
2: Oke.
0: Okay. Sort of question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
2: Boleh, kaki kiri dulu. Silakan.
4: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
3: Yes.
0: Musisi okay. ya, musisi.
2: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
4: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
3: Bagian dari keluarga besar.
2: Oke, okay. okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question okay. sih. Gak apa-apa.
2: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
4: Di Jakarta atau di luar kota?
3: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
2: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
2: suaranya
0: ya?
2: Jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
2: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
2: Rama, silakan.
4: Penyanyi bukan?
0: Oke.
4: Okay. Vokalis
3: maksudnya? Saya musisi.
2: Musisi
0: bukan okay. penyanyi ya.
2: Oke.
4: Okay. Berarti okay. no ya.
0: Yeah, no.
4: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
2: Berarti no. Ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
2: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
2: Oke.
4: Okay. Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
4: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
2: Seroto.
4: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
4: Suka gak?
3: Bukan, saya suka ngopi.
2: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
2: Oke,
0: okay. Okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
2: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
2: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
2: Silakan.
4: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
4: Dia siapa?
2: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
2: Oke.
0: Oke.
2: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
2: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
4: Apa ya? Raymond bukan?
0: Apakah Raymond?
2: Bukan Raymond.
3: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
2: Salah.
0: Wah ini susah sih.
2: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
4: Bukan huruf R.
0: Wah.
2: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
2: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
4: namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
2: Halo?
0: Oke, bukan.
3: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
2: Oke, okay, langsung nebak saja.
3: Masih antara A, B, dan C.
2: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
2: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
2: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
4: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
2: Oke.
4: Okay. Yeah, di Life Wanted.
2: Mm-hmm.
4: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting?
0: Apa Cutting?
2: Halo?
3: Oh, masih jauh.
0: Bukan. Suaranya.
2: Masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
2: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
2: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
2: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
2: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
2: Itu.
4: Serangga besar, gitar.
2: Oke.
0: Oke.
4: Kang Capung.
2: Apakah Kang Capung? Kang Capung.
0: Yes. Benar. Halo Kang Capung.
2: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
2: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
2: Iya, ada Kang.
4: Bisa gitu dong, Kang.
2: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
2: katanya. The Massive.
4: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
2: Benar.
4: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
2: Gokil.
4: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Meng. Itu album 1 2.
2: Ya, Fajai, benar. Gokil.
4: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue tek vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
2: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
2: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
2: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
4: Pasti itu.
0: Pasti ya? Yang produserin, coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
4: Ding-ding-ding, tembus suaranya.
2: Tembus.
0: Oh, alah.
4: Di rumah kan?
2: Iya, iya.
4: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
2: Makan dulu. Bener
0: sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
2: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
2: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
4: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
2: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
2: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
2: Bener, ya. Bener. Langsung nggak loh. Kak iya, Wai itu langsung, oh Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
2: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
2: Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
2: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
2: Wow. Oke. Okay.
4: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
4: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
2: Oke.
4: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
2: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
2: Yes.
4: Dan juga album ya. Album
0: juga.
4: Tahun.
2: Awal tahun ya.
0: Ya
2: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive. Thank you
2: so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
2: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
2: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
2: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
2: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
2: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal enggak lu?
2: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
2: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
1: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Yang terakhir kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berini udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Dunia Info Pro 2.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, warga Bogor Barat menyampaikan aduan melalui program Halo RRI terkait pelayanan informasi di Kebun Raya Bogor. Mereka mengaku mengalami kebingungan saat membawa tamu dari Jepang untuk berwisata karena tidak mengetahui pintu masuk yang menyediakan layanan shuttle untuk berkeliling kawasan Kebun Raya Bogor. Beberapa warga mengaku mengapresiasi berbagai pembaruan di Kebun Raya Bogor, termasuk keberadaan pertunjukan dan wajah baru Museum Zoologi. Namun mereka menilai informasi mengenai lokasi penyewaan shuttle dan juga fungsi masing-masing pintu masuk belum tersampaikan dengan jelas, sehingga menyulitkan pengunjung terutama rombongan lanjut usia yang tidak memungkinkan berjalan jauh. Menanggapi aduan tersebut, General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, pengelola Kebun Raya Bogor, Zainal Arifin mengatakan pihaknya mengapresiasi masukan dari masyarakat dan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Beralih informasi lain, teman Pro 2, gerakan penanaman pohon di lingkungan sekolah menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor menanamkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan kepada generasi muda. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMPN 18 Kota Bogor pada Rabu ini, yang dihadiri Wali Kota Bogor Dedi Arahim bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dalam kegiatan itu, Dedi Arahim bersama unsur Forkopimda menyerahkan bibit pohon kepada pengurus OSIS, di mana bibit pohon, buah, dan juga pohon peneduh tersebut kemudian ditanam bersama sebagai simbol dimulainya gerakan penghijauan di lingkungan sekolah. Dedi Rahim mengatakan penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar dalam menghadapi perubahan iklim dan juga pemanasan global. Dan ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena mereka lah yang akan merasakan dampak perubahan iklim di masa depan. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Rabu malam ini, dimana seperti biasa kita punya dua program acara teman Pro 2 ya. Jam 9 nanti kita punya jaga malam spesial on Wednesday. Tapi sebelumnya di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas teman Pro 2. Nah, hari ini saya kedatangan salah satu darah manis, asik, darah manis. Dia ini seorang duta apa namanya? Duta inspirasi
1: Indonesia.
0: Indonesia. Di sini sudah ada Ratna Dila. Panggilannya?
1: Ratna boleh, Dila boleh, senyamannya aja.
0: Oke. Okay. Neneng, kalau gitu saya panggil.
1: Jauh banget.
0: Gak nyambung ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Dila apa kabar, Dil?
1: Alhamdulillah baik, Kak. Kakak sendiri
0: ya?
1: Gimana?
0: Saya terlihat dari bentuk badan dan bentuk rambut ya.
1: Bahagia.
0: Jadi alhamdulillah, amin ya. Oke, okay, Dila. Kamu ini kan masih berstatus sebagai mahasiswi.
1: Iya, betul.
0: Di IPB University.
1: Betul.
0: Di mana sih?
1: Apa? Di IPB Dramaga, aku dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan.
0: Oh, kenapa tertarik ngambil kehutanan dan lingkungan?
1: Karena saat itu emang nilai yang besarnya tuh di biologi sama kimia. Jadi kayaknya kalau untuk daftar jalur SNBP, karena kan pengennya pakai prestasi rapot ya.
0: Okay.
1: Dan yang memungkinkan tuh untuk masuk di kehutanan. Alhamdulillah one shot waktu itu langsung masuk.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terpilih berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Semester berapa berarti sekarang?
1: Sekarang masuk semester 3.
0: Semester 3 ya?
1: Iya, baru naik semester 3.
0: Oke, sebelum kita ngobrolin tentang kamu menjadi Duta Inspirasi Indonesia, saya pengen tahu dulu nih, kalau dilihat dari apa yang kamu kirimkan, kamu ini punya bisnis juga.
1: Iya, betul.
0: Punya pengalaman berorganisasi juga,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul, iya.
0: Ceritain dong, sebelum kamu menjadi Duta Inspirasi, kamu pernah di organisasi apa aja?
1: Oke, kalau misalnya dari SMA itu aku udah aktif organisasi, Kak. Jadi dari kelas 10 itu aku udah ikut OSIS di sekolah. Terus ikut di eksternalnya juga tuh adalah Formosi Jawa Barat.
0: Oke.
1: Nah, pas naik kelas 11, naiklah jadi ketua OSIS. Nah, waktu dia naik jadi ketua OSIS, ngambil ilmu lah ketika jadi ketua di sekolah. Nah, kelas 12-nya aku jadi ketua umum di Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor.
0: Forum Komunikasi OSIS di Kabupaten Bogor. Pernah diundang sini gak waktu jadi forum itu?
1: Belum pernah diundang, tapi sebelumnya pernah diundang itu waktu jadi duta generasi hijau pas masih kelas 10, terus waktu kelas 12 waktu dari komunitas jago cuap.
0: Oh.
1: Jadi ini yang ketiga.
0: Dari komunitas jago cuap?
1: Iya.
0: Di acara apa waktu itu?
1: Waktu itu sama kakak juga, jadi itu kayak bahas tentang komunitasnya sih, Kak.
0: Sama si Barco.
1: Iya, yes. Betul.
0: Emang kamu ikut?
1: Iya, aku.
0: Demi apa?
1: Ih, serius, aku tuh partnernya beliau lah, yang mendampingi beliau juga untuk bangun komunitas itu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Saya baru ngeh, saya pikir kamu gak ada itu waktu
1: ada
0: itu.
1: Ada aku tahu, ada aku.
0: Saya ingat itu, saya ingat sih ada perempuan-perempuan beberapa, salah satunya kamu.
1: Nah, iya, salah satunya aku.
0: Oh, berarti ini bukan hal baru lah ya?
1: Bukan hal baru. Ada yang ketiga.
0: Dia penasaran, kenapa kamu tertarik berorganisasi dari zaman sekolah? Kan harusnya kalau anak sekolah tuh nongkrong, main, ngapain berorganisasi coba?
1: Kalau aku tuh waktu SMP tuh aku tuh cuma ikut paskibra, Kak. Nah, terus aku tuh ngeliat anak-anak OSIS tuh kayak aktif dan kayak sering banget di sekolah, banyak kegiatan, dan itu tuh aku tuh kayak terpicu dari situ. Nah, SMA kayaknya wah nyoba kali ya anak OSIS gitu, walaupun SMP-nya enggak ikut OSIS, aku tertarik mulai dari itu, Kak. Jadi karena biar ada kesibukan, biar nambah relasi dan nambah pengalaman, karena aku tuh dengar dari salah satu kakak kelas aku tuh bilang kalau misalnya SMA itu tuh adalah masa awal kita untuk ngembangin karir kayak gitu.
0: Oke. Kayak gitu awalnya.
1: Iya, kayak gitu awalnya.
0: Terus akhirnya ikutlah berorganisasi.
1: Iya, ikut organisasi ketagihan banget tuh. Jadi kayak ketua gitu.
0: Apa yang bikin ketagihan awalnya tuh?
1: Karena seneng gitu loh, Kak. Kayak kita tuh nge-develop orang, memimpin orang gitu. Tapi bukan jadi pesuruh juga, tapi kita tuh mendampingi mereka gitu. Jadi hal itu tuh bikin aku kayak belajar bareng mereka. Mereka belajar dari aku belajar dari mereka. Sehingga ketika aku melihat hal tersebut, kita tuh saling melengkapi. Aku tuh suka banget kalau misalnya jadi kayak ketua itu tuh bisa memimpin gitu. Apalagi kan kadang perempuan tuh suka dianggap pandang sebelah doang ya, kayak perempuan gak bisa memimpin. Tapi aku tuh pengen membuktikan kalau misalnya perempuan juga tuh layak untuk menjadi seorang pemimpin, kayak gitu.
0: Setelah aktif di organisasi, sesuai gak dengan apa yang kamu bayangkan?
1: Sesuai kak, walaupun ada yang kesesuaiannya tuh kayak ternyata kalau misalnya lagi burn out dan banyak banget masalah organisasi, dan itu kan masalahnya tuh pasti ngadepin orang-orang ya. Dan itu tuh yang kayak, itu tuh gak ada di bayangin aku awalnya. Kayak aku kira tuh akan baik-baik aja, tapi ternyata ketika kita berorganisasi makin banyak tantangannya gitu. Apalagi dengan SDM yang ada di dalamnya, dan itu menjadi challenging yang bikin kita tuh selalu naik level. Oh, ketika kita udah menyelesaikan masalah tersebut, kita tuh jadi value-nya nambah lagi, pelajarannya nambah lagi, kayak gitu.
0: Jadi kayak skill unlock gitu ya.
1: Iya.
0: Setelah melewati.
1: Iya, jadi ternyata kayak gini, kayak gitu. Selalu dapat pembelajarannya, kayak gitu. Walaupun nangis-nangis dulu tuh waktu nyelesain masalahnya. Kayak gitu.
0: Sampai nangis-nangis sama Dil?
1: Iya, aku sampai nangis-nangis.
0: Emang seberat apa sih masalah organisasi sekolah itu sampai nangis?
1: Waktu jadi ketua OSIS sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Waktu jadi ketua OSIS tuh kayak kita kan pasti anak-anak sekolah tuh gak semuanya jadi anak-anak yang baik ya. Maksudnya tuh ada aja yang kayak ngelanggar aturan. Dan ketika hal itu tuh jadi challenging, apalagi laki-laki kan kayak, apa sih OSIS riwe kayak gini-gini gitu. Dan apalagi kan perempuan ya, perempuan itu kan kayak gampang tersentuh hatinya kalau ketika dikata-katain kayak gitu. Udah itu tuh udah terbiasa jadinya gara-gara kayak gitu. Terus apalagi waktu itu tuh di sekolah aku setiap hari tuh apel kak. Jadi kan
0: setiap hari apel?
1: Iya, jadi kan Senin upacara,
0: ada apel lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
1: Itu ada apel. Jadi kita tuh anak OSIS selalu ngebarisin setiap hari, literally setiap hari.
0: Sekolah di mana sih kamu?
1: Di SMA 1 Ciomas.
0: Oke, okay. Memang aturannya setiap hari ada apel.
1: Iya, aturannya setiap hari ada apel.
0: Tujuannya buat apa?
1: Katanya itu tuh mendisiplinkan murid-murid gitu, biar datangnya kurang dari jam 7. Terus kayak dari baris itu tuh membentuk karakter katanya.
0: Kalau misalnya dia ngikut apel, apa hukumannya?
1: Kalau misalnya dia gak ikut apel, dia kayak ikut apel tambahan. Kayak siang-siang dijemur dulu. Terus
0: serius?
1: Serius. Kayak tapi gak
0: serius itu ya? Kasian gitu banget.
1: Terus kalau enggak kayak nulis gitu kak, saya tidak akan mengulangi hal ini lagi, satu lembar kayak gitu.
0: Oke, nah itu kamu ngurusin tuh yang kayak gitu-gitu ya, kamu yang ngebarisin, betul. Kamu yang manggilin, ayo ikutan
1: nah,
0: gitu.
1: Nah itu kayak jadi challengingnya, apalagi perempuan kan. Tapi emang selalu pakai mikrofon juga sih, jadi kayak terbantulah dengan alat bantu tersebut. Tapi di sisi lain, kadang kan kita sebagai ketua pasti punya selalu punya kesadaran ya untuk melakukan hal tersebut. Tapi anggota OSIS yang lain nih, lama-lama kan mereka boring, capek juga. Kayak ngurusin anak-anak kayak tiap pagi harus ini, sedangkan mereka juga pasti ada kalanya mereka telat. Gitu, maksudnya kayak gak OSIS terus kan setiap pagi datang tepat waktu terus, maksudnya gak datang pagi terus gitu, ada kalanya mereka juga telat. Dan ketika anak OSIS telat, itu tuh kita tuh di internal kita tuh ada hukuman lagi untuk anak OSISnya.
0: Oke, untuk mendisiplinkan tujuannya.
1: Iya, apalagi kan pengurus OSIS akan menjadi role model kan. Nah, hal itu sih yang kayak kadang aku suka kasihan kak sama pengurus aku. Tapi ya itu aturan dari organisasi aku dari atasnya gitu. Dihilangkan pun kayak ada beberapa pengurus yang pengennya ditegakin terus gitu, karena biar kita sebagai pengurus OSIS harus mencerminkan gitu. Tapi
0: sebagai contoh gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Kadang kan kalau misalnya anak-anak yang sekolahnya jauh, anak OSIS yang sekolahnya jauh, dan mereka emang gak menyanggupi untuk datang lebih pagi dari siswa lain, aku suka kasihan kayak mereka jadi kena hukum mulu kayak gitu. Okay. Karena kan hukumannya beda lagi gitu.
0: Iya. Seru ya sebenarnya ya.
1: Seru sih kak. Jadi banyak tantangannya tuh di situ sih, apel tiap paginya.
0: Iya. Nah sekarang masuk ke kamu menjadi duta inspirasi.
1: Iya.
0: Tapi jelasin dulu dong, duta inspirasi itu apa sih?
1: Duta inspirasi itu kayak wadah ya kak, yang dinaungi oleh Kemenpora.
0: Oke.
1: Jadi pendirinya itu ada namanya Kak Safira. Beliau juga tuh alumni IPB University tapi di vokasi. Nah beliau tuh melihat banyaknya potensi dari media digital untuk menyalurkan hal-hal positif. Nah dibangunlah duta inspirasi ini. Dan jujur duta inspirasi ini tuh udah nyampe batch 22 sekarang.
0: Buset.
1: Iya, udah batch 22. Dan tapi 22 tuh bukan berarti 22 tahun ya. Yeah. Karena kan menjabatnya itu selama 3 bulan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, menjabatnya tuh 3 bulan mengabdi, pokoknya selama yang menginspirasi. Nah, kayak gitu. Jadi dari 76 putra dan putri. Nah, jadi dari seluruh provinsi itu tuh perwakilannya 2 gitu, Kak. Selalu ada perwakilannya 2, dan kita itu menjabatnya fokusnya lebih ke media digital. Jadi manfaatin 5 platform. Ada TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, sama LinkedIn. Jadi 5 media sosial ini tuh yang akan menjadi platform fokusnya Duta Inspirasi Indonesia. Okay. Jujur ini sebenarnya unik banget kak, karena kan biasanya kita tuh kalau duta tuh on duty-nya pas kayak lagi offline aja ya. Tapi ini tuh lebih fokus di media digital yang dimana jaringannya itu bisa diakses oleh siapapun itu. Jadi yang menjadi hal unik tuh ini tuh fokusnya di media digital, tapi dampaknya terasa nyata. Tapi ada in actionnya juga kak di daerah masing-masing.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, seperti itulah fungsinya.
1: Iya, kayak gitu fungsinya.
0: Kamu harus aktif di sosial media.
1: Betul.
0: Karena anak muda sekarang memang lebih banyak waktu juga untuk membuka sosial media.
1: Betul.
0: Oke, nanti saya pengen tahu ya, kamu melakukan apa aja sebagai duta inspirasi itu. Tapi saya pengen tanya dulu nih, sebelum kita break ke lagu.
1: Boleh.
0: Gimana kamu akhirnya terpilih menjadi duta inspirasi?
1: Ini tuh prosesnya jujur kayak cukup panjang banget, Kak. Karena, bukan panjang sih, tapi pendaftarannya tuh syaratnya banyak banget.
0: Banyak banget?
1: Banyak banget, gitu. Karena PG formnya tuh berlembar-lembar halamannya tuh banyak banget.
0: Serius?
1: Iya. Dan aku tuh kayak, ya ampun, ini gak kelar-kelar gitu kan. Maksudnya kayak, mana pendaftarannya bentar. Jadi aku tuh kadang suka kayak, isi dulu lah, titikin dulu biar tahu belakangnya tuh harus ngisi apa aja gitu. Dari mulai data diri udah pasti, terus prestasi tuh wajib banget punya, Kak. Karena kan emang bakal naikin exposure dari duta inspirasinya juga. Terus kita tuh harus punya program kerja. Terus kita harus bikin esai, terus bikin video kreatif gitu.
0: Bikin esai?
1: Bikin esai, esai. Esai tentang program kita.
0: Oh gitu.
1: Tentang program kita. Terus sama bikin video kreatif sih, Kak. Itu yang cukup menentangnya juga. Dan video kreatifnya itu tentang bersinggungan dengan program kita juga. Atau kadang ada temanya juga. Misalnya kayak bikin video kreatifnya tentang FOMO gitu. Nanti kita pokoknya sesuai, ikutin sesuai ketentuannya. Pokoknya itu sih tiga, itu proker, terus esai, dan video kreatif. Tapi sebelum-sebelumnya tuh banyak banget pertanyaannya, Kak. Kayak apa motivasi, iya, apa motivasi, apa alasan, terus prestasi. Terus masih banyak deh, tapi aku udah agak lupa karena kan aku dari batch 19 ya. Tapi cukup panjang itu. Dan seleksinya tuh abis itu, oh iya, ada FG, ini wawancara dulu. Nanti itu kan baru berkas tuh, Kak. Jadi bikin video, bikin esai, bikin proker tuh belum tentu lolos. Jadi seleksi dulu.
0: Tetap tuh dari situ dilihat nanti siapa yang menarik, siapa yang lolos, baru ditentukan. Padahal semuanya syaratnya sudah dikirimkan.
1: Iya, betul. Jadi kayak kalau gak lolos jujur sakit hati karena udah banyak banget yang harus dikerjain kan.
0: Oke, jujur sakit hati. Untung kamu lolos ya?
1: Iya, lolos.
0: Oke.
1: Habis itu wawancara. Abis wawancara baru kita ada FGD, Kak. Jadi tiga tahapan sih. Jadi dari pemberkasan, terus wawancara sama FGD atau focus group discussion. Jadi itu tuh kayak kita tuh dikasih isu dan kayak seberapa gagasan kita tuh bisa menarik mereka sih, kayak gitu.
0: Ya, dan panjang ternyata teman berdua ya untuk menjadi duta inspirasi ini ya.
1: Iya, lumayan.
0: Menjabatnya sebentar, cuma 3 bulan.
1: 3 bulan doang.
0: Keren. Nanti saya pengen tahu ya setelah proses panjang itu, tapi saya juga nanti pengen singgung tentang esai yang kamu bikin. Kayak gimana ya kan? Terus nanti kita juga pengen tahu tugasnya apa sih ya kan yang dilakukan sama Dila sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Tapi nanti kita bakal dengar lagu dulu ya. Untuk kamu juga yang mau tanya-tanya sama Dila, boleh bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu, tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson

0: Masih sama Ratna Dila, teman berdua Duta Inspirasi Indonesia. Tadi sempat diceritain ya bagaimana Dila ini punya pengalaman berorganisasi dari mulai sekolah, kemudian mendaftar menjadi Duta Inspirasi Indonesia yang persyaratannya itu lumayan bikin Dila wow. Jifamnya banyak ya yang mesti diisi ya. Dil, tadi kan di persyaratannya itu mesti bikin esai juga.
1: Iya.
0: Kamu bikin tentang apa akhirnya?
1: Aku tuh inovasi dari programnya sebenarnya masih basic aja sih kak. Jadi program aku tuh dikolaborasikan sama kegiatan di komunitas Jago Cuap itu.
0: Oke.
1: Ya jadi kan pokoknya kalau misalnya program tuh, kalau aku sih mikirnya bukan seberapa canggihnya, tapi seberapa keberdampakan itu, dan kita bisa mengkolaborasikan dengan hal lain. Nah terus aku itu waktu itu pengen kayak ghost to school gitu. Nah tapi karena kalau ghost to school tuh kita kan harus ngurus surat perizinan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah gimana caranya kayak biar anak-anak sekolah ini bisa mengakses programnya, tapi dalam satu tempat gitu. Nah terus makanya aku tuh ngekolaborasiin sama programnya yang ada di Jago Cuap. Kan biasanya kayak kita tuh selaluin ada pelatihan public speaking kayak gitu. Nah ketika hal itu kita tuh bisa selipin nih untuk si Duta Inspirasi kayak gitu. Karena kan nanti programnya itu pasti butuh didokumentasikan kayak gitu. Kayak gitu sih kak kalau aku.
0: Kayak gitu ya. Oke, itu akhirnya kamu kirimkan tuh esainya.
1: Iya betul.
0: Kalau videonya?
1: Kalau videonya tuh aku baru ingat banget kalau misalnya aku tuh di tema ini ya, Fear of Missing Out atau yang tadi FOMO. Iya, jadi bikin video kreatif tentang FOMO dan pencegahannya gitu. Kita sebagai

0: generasi muda untuk menanggapi situasi FOMO itu harus seperti apa.
1: Gimana yang kamu bikin, gimana coba contohnya?
0: Kalau aku itu, kita tuh jangan terlalu terpaku sama orang lain, tapi kayak fokus sama diri sendiri. Karena kalau misalnya lihat sama orang lain, pencapaian orang lain, gak akan ada habisnya, kayak gitu. Dan kalaupun emang FOMO-nya ini bikin hal positif, itu tuh jadikan motivasi. Jangan sampai kita tuh cuman FOMO tapi kitanya gak gerak-gerak gitu. Itu untuk hal baik. Tapi kalau untuk hal negatifnya, kayak FOMO kan, FOMO misalnya joget-joget TikTok Velocity, kayak orang-orang udah pada bikin Velocity kok gue belum, kayak gitu kan. Ada rasa FOMO juga kan. Sebenarnya secukupnya aja sih, lebih secukupnya kita menanggapinya dalam sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita tuh kayak yang negatifnya banyak banget yang diikutin, tapi hal positifnya enggak. Karena kan FOMO nih bisa ke arah yang baik dan bisa ke arah yang negatif juga, kayak gitu kak. Dan gimana cara kita sebagai generasi muda harus bisa mengambil yang positifnya untuk diri kita gitu. Karena kan kalau misalnya kita sekarang lihat tuh literasi digital benar-benar minim banget gitu ya. Kita tuh gampang banget termakan hoax gitu. Jadi jangan sampai kita tuh gampang mengambil, mengonsumsi berita mentah-mentah kayak gitu aja, kayak gitu.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Itu works banget sih buat anak-anak zaman sekarang ya, supaya mereka tuh tahu bahwa berbijak dalam bersosial media, termasuk jangan sampai jadi FOMO.
0: Betul.
1: Apalagi untuk kalian negatif ya, yang tidak ada dampak positifnya, ya udahlah gitu, nggak usah terlalu diikutin.
0: Betul. Okay. Gitu.
1: Lanjut nih tentang tugas kamu sebagai duta inspirasi. Tapi saya, aku baru tahu kalau misalnya itu cuma 3 bulan penjabatnya. Kau tahu nggak alasannya kenapa cuma 3 bulan?
0: Nggak tahu sih kak, tapi kayaknya 3 bulan nih triwulan gitu ya. Apalagi kan kalau di organisasi aja tuh rapat pasti ada rapat triwulan gitu ya. Maksudnya 90 hari, hampir 100 hari lah gitu. Jadi ibaratnya kita tuh ngejabat tuh hampir 100 hari kayak gitu sih kalau menurut aku ya kayaknya.
1: Oke. Berarti emang kamu enggak tahu ya alasan dibalik itu semua ya?
0: Iya, enggak tahu.
1: Nah, akhirnya apa? Begitu terpilih nih, kamu kan berarti dinobatkan sebagai duta inspirasi. Apa job desk-nya?
0: Nah, kita tuh banyak banget kak jujur tugasnya. Dan kita itu benar-benar bukan yang hanya ngelaksanain tugas, tapi kita tuh selalu ada yang namanya coaching. Nah, coaching ini tuh seminggu dua kali kak. Coachingnya di setiap hari malam minggu dan setiap malam Senin. Jadi hari Sabtu dan Minggu.
1: Gak bisa malam mingguan dong?
0: Gak bisa kak, karena keganggu sama Zoom sih.
1: Kasian. Oke, lanjut.
0: Nah, jadi kita itu selalu ada coaching materi. Nah, materinya itu tuh selalu ngundang narasumber-narasumber hebat, kak.
1: Okay.
0: Dan narasumber hebatnya itu tuh sudah dipastikan mereka tuh alumni dari Duta Inspirasi juga.
1: Oh, memang memang setali lah ya.
0: Iya, jadi emang Duta Inspirasi ini tuh kalau aku jadikan batu loncatan untuk kita tuh bisa sharing season sama orang-orang hebat. Karena rata-rata orang-orang yang bisa bangun personal branding itu dari Duta Inspirasi, kak. Karena emang penugasannya ini kan kita tuh harus di-upload mulu ya. Entah di TikTok maupun di Instagram. Jadi kan itu tuh secara tidak langsung menaikkan personal branding kita ya. Walaupun itu adalah kewajiban tugas, tapi di sisi lain itu tuh emang naikin personal branding kita.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, kita tuh selalu ada coaching setiap minggunya, dari mulai materi tentang leadership, tentang communication, atau tentang editing juga. Skill editing kita diajarin kak.
1: Ada juga ya coaching?
0: Ada
1: itu
0: juga
1: ya?
0: Coachingnya. Okay. Jadi emang cukup rutin, satu minggu dua kali. Dan setiap di minggu tersebut tuh selalu ada apresiasi kak. Jadi kita tuh emang enggak kadang kan mungkin kalau orang-orang ngiranya bakalan kayak bolos, malas-malesan, tapi kalau di Duta Inspirasi itu kita benar-benar dituntut dan ada apresiasinya selalu. Jadi kayak misalnya duta terinovatif, teraktif, terini, teritu. Jadi itu tuh menjadi semangat kita lah gitu. Dan itu tuh selalu dapat sertifikat kak dari setiap penobatan tersebut kayak gitu. Jadi kayak ada recapnya setiap satu minggu, siapa nih yang paling sering bikin konten, siapa yang paling ini, kayak gitu. Karena dari 5 platform tadi tuh kita dibagi-bagi kak. Jadi dari 76 itu ada yang masuk ke TikTok, ada yang ke Instagram, ada yang ke YouTube, kayak gitu. Ada yang Spotify. Jadi beda-beda, enggak semuanya ngerjain di 5 platform.
1: Oh, jadi terbagi ya?
0: Iya, terbagi.
1: Kamu ngerjain di mana aja biasanya?
0: Kalau aku ngerjainnya di TikTok sih kak.
1: TikTok ya?
0: Iya.
1: Berarti bentuknya video?
0: Bentuknya video selalu.
1: Apa hal yang membuat kamu akhirnya mendapatkan apresiasi?
0: Karena waktu itu aku ngekolaborasiin event lagi. Waktu itu aku diundang di seminar buat 1000 perempuan di Kabupaten Bogor, dan itu dilaksanakannya di kantor bupati.
1: Oke.
0: Iya, pas banget kan di Cibinong. Dan itu literally yang audiensnya sampai 1000.
1: Buset.
0: seribu siswa. Okay. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan saat itu aku kolaborasiin sama proker aku juga, proker ini. Jadi aku bawa selempang juga dan mengatasnamakan Duta Inspirasi. Dan okay, ketika itu kan pasti selalu ada dokumentasi-dokumentasi. Nah, dokumentasi itu aku kumpulin sebagai penugasan. Dan waktu itu tuh aku dapat peringkat 2 terbaik di bulan kedua. Karena program tersebut, karena program yang aku laksanakan tersebut.
1: Yang kamu jalankan itu.
0: Iya, karena mungkin dampaknya jangkauan yang lebih luas lagi.
1: Kamu upload di TikTok?
0: Upload di TikTok, upload di IG.
1: Oke, okay. Ya. Gak gitu dapat apresiasi.
0: Iya, dapat apresiasi.
1: Apresiasinya apa sih?
0: Apresiasinya sebenarnya sertifikat kak, tapi sertifikatnya tuh kuat menurut aku. Karena kan emang itu dibawahi oleh Kemenpora
1: ya.
0: Jadi itu kuat sih menurut aku.
1: Pada saat menjadi Duta Inspirasi, kamu ini, maaf ya, kamu dapat uang saku?
0: Enggak sih kak, nggak dapat. Ya? Tapi itu full gratis.
1: Oke.
0: Iya, tapi exposure kita naik.
1: Exposure naik dan kamu dapat banyak pelatihan.
0: Iya, dapat pelatihan dan dari situ, jujur itu adalah salah satu yang bikin aku jadi banyak diundang untuk jadi narasumber sih kak saat itu.
1: Termasuk seperti sekarang ini ya?
0: Iya, waktu itu tuh. Aku yang di Cibinong aja tuh waktu itu dikabari karena aku menjabat sebagai Duta Inspirasi. Dan itu kan first time banget aku ketemu 1000 kepala gitu. Maksudnya berbicara di depan orang sebagai anak muda gitu. Dulu sebelumnya aku pernah ikut pelatihan tersebut juga.
1: Oh pernah. Tapi juga? Sebagai peserta.
0: Waktu aku masih jadi ketua OSIS.
1: Oke.
0: Okay. Nah kemarin 2025 akhir Desember aku sebagai pemateri. Dan itu menjadi suatu hal yang kayak cepat, maksudnya perkembangannya cepat gitu dari 2024 ke 2025.
1: Cuman ya. Setahun nih ya.
0: Cuman setahun.
1: Dari peserta sekarang jadi
0: pemateri kayak gitu.
1: Materi apa yang kau bagiin waktu itu?
0: Waktu itu aku tuh emang karena tentang fokusnya perempuan, jadi perempuan tangguh lah kayak gitu kak. Jadi kadang kan orang-orang tuh menganggap sebelah mata itu yang soal perempuan tadi yang sempat aku singgung di depan. Tapi sebelumnya tadi, dan aku tuh bawain materi itu untuk teman-teman. Kalau misalnya kita tuh sebagai perempuan harus punya planning banyak kayak gitu. Terus kayak jangan mau kalau misalnya perempuan itu dianggap rendah di bawah laki-laki kayak gitu kan. Walaupun emang sebenarnya kodratnya laki-laki itu kepala keluarga, tapi bukan berarti perempuan itu tidak bisa apa-apa. Bukan okay. berarti perempuan itu ujungnya ke dapur. Nah aku tuh di situ juga masuknya motivasi untuk teman-teman siswa yang pengen melanjutkan kuliah kayak gitu. Karena kan mereka kadang terhalang biaya gitu ya, atau terhalang keadaan keluarga gitu.
1: Ada juga karena kultur ala perempuan gak usah tinggi-tinggi
0: lah. Iya ujungnya misalnya ke dapur kayak gitu kan. Karena itu kegiatannya juga tuh dikolaborasikan dengan beasiswa kak. Nah iya, jadi ada peserta terbaik yang akan mendapatkan beasiswa dari Bapak Tommy Kurniawan DPR RI. Okay. Bahkan Bapak DPR datang satu panggung bareng aku.
1: Oh si Bapak Tommy Kurniawan ini, dia tuh aktor kan dulunya.
0: Iya dulunya aktor, sekarang jadi anggota dewan.
1: Iya.
0: Dan saat itu memberikan motivasi untuk kayak kita sebagai siswa, apalagi perempuan khususnya, untuk terus melanjutkan mimpi kayak gitu.
1: Oke, kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Itulah yang akhirnya menjadi salah satu job desk kamu juga dong berarti.
0: Iya betul, on duty lah.
1: On duty ya. Oke. Selain itu apalagi sih bisa kegiatannya?
0: Selain itu tuh kita live IG kak. Itu tuh ada jadwalnya gitu dari 76 orang. Jadi di bulan terakhir mengabdi, di bulan ketiga itu tuh kan full 30 hari. Kita itu 40 hari akhir itu kita tuh full untuk live Instagram kak, bersama partner masing-masing.
1: Oh gitu, oh kamu punya partner nih?
0: Iya ada partner.
1: Laki-laki?
0: Cowok, udah pasti cowok.
1: Kamu itu, gak cinlok sama dia?
0: Enggak, padahal kita sampai ketemu tahu. Sampai ketemu di Bogor, kita sampai ketemuan.
1: Emang
0: iya? Iya.
1: Kamu tidak mengalami cinlok? Enggak.
0: Enggak. Karena ya udah profesional sih, Kak.
1: Bagus.
0: Iya. Okay. Terus. Iya. Kan dia orang Bandung. Karena kan kita beda-beda kota ya, Kak. Yeah. Karena kan emang dari ruang digital gitu. Terus ketemu di Bogor itu untuk ngelaksanain genre jadi ya, Duta Inspirasi in Action.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu tuh aku ngelaksaninnya di sekolah aku. Yang bareng sama partner aku. Jadi dia datang ke Bogor untuk ke sekolah aku dulu SMA.
1: Oke.
0: Nah, di situ kita kayak seminar tapi lebih ke interaktif talk show sih Kak, karena kan seminar tuh kadang suka bikin boring, tapi kita tuh bikin siswa juga ikut
1: terlibat
0: gitu.
1: Interaksi ya.
0: Iya, jadi interaksi kayak gitu Kak. Jadi dia jauh-jauh dari Bandung ke Bogor untuk ngelaksanain program bareng gitu. Akhirnya kita ketemu.
1: Oke, karena kamunya juga itu pasti dia. Kasihan dia bertepuk sebelah tangan kayaknya.
0: Enggak.
1: Oke. Nah, pada saat kerja bareng seperti itu berarti kan ada yang mesti dikonsepin dong.
0: Iya.
1: Apa aja yang mesti di-share segala macam.
0: Iya. Kayak kita tuh bikin poster kegiatannya, terus bikin materi berdua. Terus sekarang kan kita bakal nyampein berdua juga. Terus recap kegiatannya. Terus bikin kayak apa sih, kayak filter Instagram gitu kok, buat kayak live report.
1: Oke.
0: Okay. Ya kayak gitu. Kita lebih diskusi kayak gitu, dan biasa juga kan kayak bikin konten kolaborasi gitu kak, kayak collaboration posting. Nah kita ngedit bareng, bikin materi bareng, kayak gitu sih kak. Selama berpartneran sama temen aku itu.
1: Itulah yang di share ke
0: publik.
1: Publik ke sekolah kamu itu.
0: Dan ke sekolah aku juga, iya.
1: Gimana tanggapan guru kamu pas kamu datang sebagai duta inspirasi?
0: Jujur mereka kayak bangga gitu kak. Aku juga senang karena ketika aku datang disambut dengan baik banget sama guru-guru. Mungkin karena dulu kan juga ketua OSIS, jadi sering berinteraksi dengan guru-guru gitu. Dan guru-guru tuh melihat kayak perkembangannya tuh pesat. Jadi kayak dari oh gak ngestak di SMA aja, ternyata ketika sudah kuliah masih aktif lagi kayak gitu. Nah hal itu jadi sambutan hangat untuk guru-guru juga. Dan karena di sekolahku tuh jarang kak perempuan. Dan aku tuh waktu itu ketua OSIS pertama di perempuan.
1: Yang perempuan?
0: Iya, di sekolah aku. Okay. Karena sebelum-sebelumnya laki-laki kayak gitu. Jadi ada rasa bangga, haru, itu bikin aku jadi senang juga untuk balik lagi ke sekolah aku kayak gitu.
1: Berarti kamu populer ya?
0: Enggak juga sih, kak.
1: Mungkin lah. Populer ya pasti ya kamu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu teman berdua. Nah kira-kira kalau kamu mau nanya gak nih sama Dila, silakan kalau mau tanya ya. Langsung WhatsApp di 0811-111-5222. Nanti kita bakal bacain WhatsApp yang udah masuk ya Dila ya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan kemana-mana teman berdua, tetap di sini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Oke, nomor 2, yuk kita mulai bacain WhatsApp yang sudah masuk dari kamu. Wah, lumayan nih, Dil. Banyak juga yang ngefans sama kamu ya. Kan saya bilang kamu pasti populer nih. Itu OSIS ya kan, duta inspirasi. Ini yang pertama ada Nabila. Nabila nanya, Kak Ratna, apa sih momen yang bikin kakak memutuskan untuk menjadi pribadi yang pengen membawa dampak positif bagi orang lain, bukan cuma ngejar popularitas di media sosial? Apa sih?
1: Oke, hal apa gitu, momen apa gitu ya, ketika aku benar-benar termotivasi banget untuk kayak aktif berorganisasi, terus mau nge-develop diri lebih baik lagi gitu, nambah value terus-menerus. Karena aku tuh udah ngelihat kalau misalnya di zaman sekarang tuh generasi muda tuh udah kayak banyak hal negatif gitu, Kak. Jadi ketika itu momennya waktu aku jadi ketua OSIS, siswa di sekolah aku tuh banyak banget yang kayak nakal-nakal itu banyak banget gitu. Dan aku tuh melihat masa generasi muda yang katanya mau membangun Indonesia Mas 2045 mau kayak gini gitu. Nah, ketika aku melihat situasi tersebut dan POV-nya masih jadi ketua OSIS, pasti kan kita tuh pasti berpikirannya positif mulu ya gitu. Maksudnya sebagai ketua OSIS kan maksudnya pengen menjadi role model gitu. Nah, dari hal tersebut tuh aku makin semangat untuk menambah value diri aku dengan ikut banyak kegiatan, walaupun emang bakalan kekuras waktu, tenaga, pikiran, dan finansial tentunya. Tapi dari hal itu tuh aku selalu yakin kalau misalnya kita itu bakal banyak dampak positifnya untuk diri kita tentunya. Nah, di sisi lain aku tuh pengen ngebanggain orang tua sih, karena kan kita tuh pasti setiap orang beda-beda ya cara untuk ngebagiin orang tua. Dan aku itu ngelihat dengan adanya skill leadership yang aku miliki, terus bisa public speaking, terus punya skill komunikasi yang baik juga. Nah, dengan hal ini mungkin aku bisa ikut organisasi dan ikut lomba-lomba kayak gitu, dan itu tuh bisa banggain orang tua kayak gitu. Karena kan aku anak terakhir juga, dan tentunya itu menjadi penyemangat aku banget untuk terus nge-develop diri dan ngebanggain orang tua, karena kan kayak udah harapan terakhir gitu ya, yang maksudnya anak terakhir yang tinggal mahasiswa gitu. Maksudnya kan kakak aku udah pada kerja semua kayak gitu ya. Dan aku ngelihat orang tua aku tuh, mama aku kayak selalu nyiapin aku bekal setiap pagi, Kak. Nah, itu tuh kayak mama udah capek-capek nih bangun subuh, udah masakin makanan, udah ngebekelin, terus kayak udah nyuci baju, nyiapin seragam. Kadang kayak gitu mama tuh. Ya masa gak ada feedbacknya untuk orang tua gitu. Dan mungkin ini adalah jalan aku kayak gitu. Dan itu sih momen yang paling kayak, yang pertama ngeliat lingkungan sekitar, terus lingkungan keluarga gitu. Kayak punya motivasi untuk kebanggaan orang tua kayak gitu.
0: Gitu ya, Nabila ya. Kalau Fikri nanya nih, sebagai duta inspirasi, gimana caranya menghadapi komentar negatif atau rasa minder ketika pengen memulai sebuah gerakan sosial?
1: Oke, tentunya itu cukup sulit sih untuk diantisipasi, karena kan kita emang gak bisa ngekontrol omongan orang ya, kayak tentunya. Tapi itu sih yang selalu aku tanamkan ke diri aku, prinsipnya kita tuh gak boleh lihat orang lain gitu. Karena kalau misalnya lihat orang lain, kita minder. Kalau kita dengerin orang lain, kita mentalnya langsung kecik-cek gitu maksudnya. Nah, makanya kita tuh yaudah fokusin aja diri kita maunya kayak gimana, mau apa kayak gitu. Jadi sebelum memulai juga tentunya kita harus menentukan dulu tujuannya apa gitu, nge-breakdown dulu tujuan kita tuh mau apa sih, mimpi kita tuh mau apa gitu. Karena ketika kita sudah menemukan mimpi kita, tentunya bakalan tahu nih bakat, oh ternyata kita dari tujuan kita yang udah kita planningin, dengan seiringnya waktu kita menjalankan, kita bakalan tahu bakat kita, kelebihan kita, dan kita bisa mengenal diri jauh lebih lagi. Dan dari situ kita punya terus semangat dan fokus sama tujuan aja, jangan terlalu ngedengerin orang lain. Karena ya itu, jangan, karena kalau dengerin orang lain tuh gak akan ada habisnya, dan melihat orang lain itu gak akan ada puasnya kayak gitu. Dan tentunya selalu tanamkan niat positif sih, Kak. Karena kan jangan sampai mungkin niat awalnya baik, tapi seiringnya waktu kita malah jadi takabur juga. Terus jangan sampai juga itu malah personal branding itu jatuhnya malah jadi sombong. Jangan sampai kayak gitu, karena kan niat positif kita untuk memberikan dampak positif aja. Kayak gitu sih kalau dari aku.
0: Terakhir nih, ada Reza di Cileungsi. Menurut kakak, kualitas atau karakter apa yang paling penting dimiliki sama anak muda supaya bisa menginspirasi katanya?
1: Oke, kualitas diri ya, Kak. Ngomongin kualitas diri itu sebenarnya kita tuh punya karakter masing-masing yang gak bisa disamakan satu sama lain ya, kayak gitu. Dan kita tuh pasti punya ciri khasnya gitu. Dan gimana kita tuh bisa ngolah lah, ibaratnya kalau anak generasi sekarang ngomongnya ngolah ya. Gimana kita bisa ngolah karakter kita, kelebihan kita untuk menjadi sebuah tonjolan yang bisa dilihat oleh orang-orang kayak gitu. Nah, kualitas diri yang tentunya kita harus tanamkan sih percaya diri sih. Karena kalau kita gak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain mau percaya sama kita? kayak gitu. Jadi untuk memulai hal tujuan kita yang sudah kita tetapkan, kita percaya diri kalau misalnya kita itu bisa gitu, kayak I believe that I can, kayak gitu. Jadi aku percaya aku bisa untuk menjalankan hal tersebut. Ya seiringnya waktu, kalau misalnya kita punya kualitas, kita bakal dilirik orang lain kayak gitu. Dan tentunya fokus ke diri sendiri tanpa mendengar melihat orang lain, dan bukan dijadikan untuk sombong juga kayak gitu. Karena tadi pertanyaan pertama juga gimana biar kita tuh mungkin gak melenceng gitu ya dari niat kita kayak gitu. Nah biar hal itu terus istiqomah lah, ibaratnya konsisten, emang agak susah. Tapi kita tuh harus ingat balik lagi kalau misalnya kita tuh udah sejauh ini untuk apa gitu, untuk tujuan kita, bukan untuk sombong, bukan untuk memperlihatkan kehebatan kita untuk orang lain, melainkan untuk memberikan dampak untuk sekitar. Karena memberikan dampak itu jauh lebih bermakna daripada kita untuk melihatkan diri kita aja gitu. Tanpa kadang ada aja orang yang sombong pengen memperlihatkan diri tapi gak ada nilainya gitu. Tapi beda kalau orang yang emang punya nilai dan emang pengen berdampak kayak gitu, pasti pembawaannya beda kayak gitu kan. Kalau dari aku
0: begitu ya, semoga bisa menjawab ya tadi yang sudah bertanya. Ada Fikri
1: dari Cileungsi ya tadi.
0: Cileungsi, si Reza Cileungsi mah. Kalau Fikri itu tadi dari Cibinong.
1: Dari Cibinong.
0: Sama Nabila di Tanah Sareal gitu.
1: Soalnya aku baru banget kak ketemu teman-teman dari kabupaten.
0: Kabupaten.
1: Nah, kemarin waktu habis.
0: Salah satunya dia kali ini.
1: Aku baru ketemu teman-teman Cileungsi, Cibinong gitu. Habis acara juga soalnya.
0: Iya. Dalam waktu dekat apa kegiatan yang mau dijalankan, Dil?
1: Dalam waktu dekat aku mau ada ngisi materi juga di tanggal 22.
0: 22 ini? Di mana itu?
1: Juli. Itu tempatnya belum kasih tahu, tapi aku baru dihubungi aja dari pihak Rantau Mendunia Foundation kalau enggak salah.
0: Rantau Mendunia Foundation.
1: Iya, itu buat katanya buat pelatihan untuk ini kepengurusannya. Kayak gitu, untuk tentang problem solving lah.
0: Mantap sekali ya. Sibuk nih Dilan ya.
1: Sambil ngurus itu juga ke acara kampus.
0: Acara kampus ya.
1: Iya.
0: Nah, udah lancar semuanya Dil ya.
1: Amin.
0: Terakhir Dil, singkat aja apa yang mau disampaikan ke teman Pro2?
1: Yang aku ingin sampaikan untuk teman-teman generasi muda gitu ya. Aku tuh selalu netapin prinsip mentality is key gitu. Jadi mental itu adalah kuncinya. Ketika kita mau mulai sesuatu, kita udah punya percaya diri, kepercayaan diri. Tapi kalau mental kita gak kuat, tapi bisa aja kita tuh tergoyahkan kepercayaan diri kita. Makanya emang yang harus dikuatkan mental dengan apa? Dengan banyaknya masalah itu tuh bisa secara tidak langsung juga melatih mental kita kayak gitu. Dan tentunya manfaatin waktu karena kita gak bisa ngulang masa muda lagi. So untuk teman-teman yang sekarang baru masuk SMA juga nih, lagi masa-masa MPLS, dan juga teman-teman yang lagi mau ospek masuk kampus, kalian bikin planning dari sekarang apa yang mau dituju. Karena kalau misalnya kita gak punya tujuan, kita bingung arahnya kemana. Sebaliknya kalau kita udah punya tujuan, kita bisa menemukan bakat kita di mana. Kayak gitu.
0: Oke lah kalau gitu. Dila, makasih banyak udah mampir kesini.
1: Iya kak,
0: sudah berbagi cerita.
1: Aku juga terima kasih sama kakak.
0: Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Pro2 yang mendengarkan ya. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini ya.
1: Amin.
0: Oke lah teman Pro2, sampai di sini dulu untuk obrolan komunitas edisi kali ini bersama Dila dari Duta Inspirasi Indonesia. Terima kasih untuk kamu sudah mendengarkan, untuk yang sudah bertanya juga terima kasih banyak. Semoga ada hal positif yang bisa kamu dapetin dari obrolan kita selama 1 jam ini.
1: Amin.
0: Oke kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro2. Setelah ini saya bakal balik lagi bersama Satria Panji di Jaga Malam Special on Wednesday. So stay right here my friend, don't go anywhere.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di jam 9. Kita punya Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Hari ini kita bakal ngobrolin apa sih kira-kira? Wah, ada banyak deh pokoknya. Karena bersama kita panjang banget sampai dengan jam 11 nanti. 2 jam lah, lumayan teman Pro 2 ya. Dan hari ini saya sendirian, teman Pro 2, kebetulan karena satu dan lain hal ya. Jadi saya akan menemani kamu sampai jam 11 nanti bersolo siaran, teman Pro 2. Gitu ya. Kalau mau percuma bersuara-suara juga enggak akan saya naikin mikrofonnya. Iya, enggak saya naikin memang sengaja. La la la la la la la.
2: Yang ada bassnya dong.
1: Duh, saya lagi malas ngelucu.
2: Sion yang ada bassnya dong.
1: Saya lagi malas ngelucu.
2: Lagi capek ya?
1: Enggak juga.
2: Gimana?
1: Enggak juga. Cuman gini, biasanya tuh kalau misalnya artis nih mau manggung, mau manggung itu tuh dia itu biasanya
2: preparasi. Betul.
1: Dia tidak akan terima telepon dulu tuh. Karena udah mau jamnya, bahkan tadi udah lewat sebenarnya sedikit ya kan.
2: Iya betul.
1: Jadi time management itu menjadi salah satu kunci kesuksesan.
2: Agak-agak ya. Time management is kunci. Ya. Maaf ya.
1: Jadi bagaimana coba kalau mau seperti ini terus semakin dekat nih. Jadi ibarat semakin siaran kita ini kayak ada semacam
2: berdiri di ujung tanduk satu kaki.
1: Ya, semakin dekat nih akan ada orang yang siap menggantikan di sini nih. Set, tinggal loncat. Oke. Gua siaran setiap Rabu malam gitu. Gimana coba?
2: Jangan
1: kan
2: dulu lah.
1: Opening yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 jadi tidak mengudara malam hari ini.
2: Iya ya.
1: Gimana sih?
2: Aduh, maaf nih teman Pro 2 nih. Nanti kita opening abis lagu-lagu ini.
1: Kayak ini kamu kayak ketua ormas.
2: Minta maaf terus.
1: Telepon terus. Oh, telepon. Ketua ormas turun mobil sambil ngangkat telepon biasanya. Biasanya seperti itu.
2: Abang-abangannya semuanya begitu berarti.
1: Perhatiin aja itu mah di TikTok juga banyak kok. Ketua ormas yang kayak gitu.
2: Terus dada-dada ya sama orang-orang di sekitarnya.
1: Enggak, biasanya sambil ngasih-ngasih hormat kecil gitu.
2: Iya. Dibukain pintu dong. Dibukain pintu biasanya. Maaf.
1: Esok mau ngomong apa dulu kamu sekarang?
2: Udah.
1: Lah, ngomong apa tuh masa sih? Cuma saya ngomong cuma maaf doang.
0: 108 FM Pro RRI Bogor, teman terbaik kamu kembali lagi dalam rangkaian Jaga Malam bersama Satria Panji dan Deli Tambunan. Kita akan
1: mengedepankan jam
0: 9 malam sampai jam 11 malam nanti.
1: Aduh.
2: Ketemu lagi ini di edisi yang keberapa emang ya?
1: Edisi gua gak usah ya, gua tonjok lo ngomong-ngomong edisi lo. Hah? Apa maksud lo? Lo mau ngitungin ke belakang? Hitung sono.
2: Bahagia tau mang. Mang, saya teh bahagia emang ya. Dilibatkan bisa bersiaran di RRI ini mang. Alah, dia tahun berapa emang ya berarti emang ya?
1: Gombal
2: emang ya.
1: Gombal lah.
2: Di radio.
1: Kalau misalnya kamu memang merasa bahagia ya. Kamu pasti ini menganggap ini tuh suatu hal yang serius. Yang kamu gak mungkin tuh
2: begitu-begitu
1: telepon-teleponan di saat di terus, jam ini harus sudah berlangsung.
2: Kayak beberapa minggu lalu tuh ngobrol di depan.
1: Iya.
2: Terus ada MLM datang, saya disetrum.
1: Maksud saya gini, kalau emang udah gak mau tinggal ngomong padahal.
2: Jangan.
1: Gak serius-serius
2: bener. Gak.
1: Kalau emang udah gak mau nih.
2: Sebenarnya gak ada masalah. Sebenarnya bukan begitu. Cuman terkadang itu suka kurang tepat gitu. Kurang nyocok gitu loh.
1: Siapa yang kurang tepat?
2: Ini kondisi-kondisi keberlangsungan saya gitu loh. Maksudnya dari tadi siang saya udah nge-whatsappin orang. Tiba-tiba saya mau open mic, dianya telepon gitu kan, ada-ada aja ya. Ya begitulah ya, pokoknya saya minta maaf.
1: Pertanyaannya dia yang telepon atau kamu yang telepon?
2: Dia yang telepon.
1: Oke,
2: terus? Karena kan saya nunggu. Ya kan, nungguin. Bisa ditelepon gak? Dibilang kedap gitu kan. Oke, saya nelepon gitu. Ya udah, karena urgent gitu posisinya. Ya udah, saya udah siap-siap, udah ada di tempat duduk ini saya kan. Nelepon dia. Gimana tuh? Ya saya minta maaf ya malam ini ya. Ngangkat telepon dulu baru siaran, mohon maaf.
1: Kebayang nama pro 2 berarti kamu tuh gak seperti
2: oish,
1: itu ya.
2: Oish, bukan seperti itu dong.
1: Loh, iyalah.
2: Saya memotong 1 menitnya teman pro 2 nih, saya minta maaf. Saya menyanyikan 1 menit bersama kalian. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemarin setengah jam, sekarang 1 menit. Besok tidak ada lagi.
1: Aneh, gue mah. Nggak aneh aja. Jadi kan gini ya, kalau kita kan inget tujuan awal kita tuh hadir di satu tempat mau ngapain.
2: Iya. Yeah.
1: Sehingga kita menghitung waktu gitu, mau ngapainnya, jam berapa. Terus bisa bablas gitu.
2: Iya, yeah, kemarin ya.
1: Iya.
2: Iya. Itu tuh gara-gara cuangki, maaf ya. Itu gara-gara cuangki. Jadi makan keenakan.
1: Ini kalau kamu ketemu sama senior saya zaman lu tuh Rico Anggara tuh yang sekarang di Kompas dia. Oh, lu udah teriakin depan muka lu cuma dibilang no excuse tuh gak? No excuse ya. Badan gemuk doang lu, pala lu kecil gitu.
2: Gak gitu. Emang bener badan lu gemuk, lelet gitu sih. Itu gak gitu. Bullshit.
1: Jadi gini, apapun alasan kamu saat itu ya, demi Allah sampai sekarang belum saya terima.
2: Iya.
1: Karena menurut saya aneh. Gua mau datang ke satu tempat karena mau melakukan suatu hal. Sebagai premier doingnya saya
2: ya,
1: nih.
2: Iya.
1: Terus lu bisa bablas itu. Aneh itu menurut saya.
2: Iya.
1: Ditambah sekarang ini kejadian ini.
2: Ada skip nih semenit nih, maaf ya.
1: Bukan masalah
2: semenitnya, keskipnya itu.
1: Aneh.
2: Iya. Tau gitu saya cancel deh teleponnya ya. Mungkin kan masih bisa besok lagi atau mungkin minggu depan pas menjelang jam 9 dia nelpon sayanya. Kan bisa kayak begitu jadinya. Nanti telepon saya minggu depan di jam yang sama gitu. Tapi kalau bisa majuin 2 menit lebih cepat dari jam mulainya gitu.
1: Aneh. Anyway, nomor 2, siapa nih yang udah ke Kebun Raya Bogor lagi? Kamu udah ke Kebun Raya Bogor?
2: Kenapa, ada apa, Mang? Saya belum dalam.
1: Kuenya so good banget, kayak yang semangat banget siaran, padahal enggak.
2: Ini nih menggiring opini ke teman perdua nih. Ini
1: giring dari apa yang terjadi kan? Sebenarnya itu bukan lagi opini, tapi sudah menjadi ini, bukan opini, sudah menjadi spekulasi loh.
2: Spekulasi.
1: Iya dong, spekulasi.
2: Ada apa memang di Kebun Raya Bogor?
1: Jadi ada aduan dari salah satu masyarakat nih. Oh. Kita jadi kalau Pro 1 itu punya yang namanya program Halo RRI. Jadi apapun yang berkaitan sama pelayanan publik itu boleh diadukan di sana.
2: Oke.
1: Okay. Nanti sama RRI dibantu.
2: Oke.
1: Okay. Bokar dek bahas.
2: AC bocor. Emang kebiasaan nih kalau ada kayak begini nih.
3: Jadi ada,
1: gak bisa ngomong lagi.
2: Jadi air matanya.
1: Jadi, astagfirullahaladzim.
2: Ada masyarakat. Kasih lagu dulu.
1: Babat lu ini rusak nih, ya. Babat.
2: Lambung kotor.
1: Enggak nih. Babat lu tuh ya. Buset deh. Udah.
2: Percuma nih. Ada air purifier.
1: Rusak itu air purifier juga. Udah, kita kasih denger lagu dulu, nanti kita bakal bahas tentang Kebun Raya Bogor. Tentang aduan masyarakat yang nanti akan kita sangkut pautkan dengan obrolan kita di malam ini, teman-teman. Jangan kemana-mana.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh kudu semangat. Biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
1: Ih, setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener. Kalau kata orang mah men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

0: Kita balik lagi nih, ngomongin tentang Kebun Raya. Jadi ada aduan ke Halo RRI, di mana Halo RRI itu program Pro 1 FM ya. Kamu boleh ngadu tentang layanan publik apapun lah, nanti akan disampaikan oleh pihak RRI ke bagian terkait. Terus kita minta jawabannya, dan biasanya akan disiarkan atau ditulis di website RRI gitu. Salah satu aduan itu dari masyarakat yang datang ke Kebun Raya Bogor. Jadi si pengadu ini sebetulnya mengapresiasi tentang pembaruan di Kebun Raya Bogor, termasuk keberadaan pertunjukan dan juga wajah baru di Museum Zoologi. Tapi dia bilang nih, informasi mengenai lokasi penyewaan shuttle dan fungsi masing-masing pintu masuk itu belum tersampaikan dengan jelas. Jadinya agak sulit nih untuk para pengunjung. Apalagi nih dia waktu itu datang itu bawa rombongan, termasuk ada beberapa yang lanjut usia. Gitu, jadi ditaruhnya itu di gerbang yang akhirnya jauh dari lokasi yang sudah mereka ingin tuju di dalam Kebun Raya. Begitu. Nah, kamu sendiri gimana nih? Kapan terakhir ke Kebun Raya?
1: Saya terakhir ke Kebun Raya ya sebelum COVID.
0: Setelah COVID nggak pernah ke situ lagi?
1: Udah lama.
0: Bohong.
1: Bohong. Kamu tukang bohong.
0: Iya kan?
1: Enggak, Ma.
0: Bohong dong.
1: Emang kapan? Acara-acara musik di sana juga saya nggak pernah datang, Ma.
0: Masih aja bohong.
1: Emang iya? Emang ada ya?
0: Bohong. Dan dulu gini nih kalau
1: dia bohong yang ditunjuk. Bohong. Kumis dan rambut gondrongnya. Saya dulu pikir kayak dia dukun ya kalau rambut saya dipanjangin.
0: Enggak sih. Lebih kayak ini ya. Ya adalah.
1: Seriusan, Mang, saya terakhir karena pas waktu
0: ingat lagi dong.
1: Kan ada perubahan manajemen nih. Ada perubahan apa namanya? Perubahan manajemen masalah di restoran. Terus saya sempat supply barang-barang ke situ juga. Itu yang kirim anak-anak yang negosiasi

0: Yatim. Malahan ingat gak ada lampu-lampu, katanya malam-malam mau dibikin lampu.
1: Gak jadi dong.
0: Gak jadi kan ya waktu itu ya.
1: Karena
0: takut mengganggu ekosistem malam itu ya.
1: Betul.
0: Itu, jadi saya udah lama banget tuh gak kesana. Kapan ya? Iya benar, sebelum covid ya kayaknya. Emang ada kita kesana?
1: Gak ada berarti.
0: Nah, cuman yang saya bingung tuh begini.
1: Berarti sih saya mak, waktu itu bukan sama kamu ya?
0: Iya, bukan. Yang kamu bawa si Luna Boroki segala macam itu bukan sama saya. Gitu.
1: Enggak, bukan yang bawa Luna Boroki. Saya pernah kesana tuh subuh-subuh pagi-pagi.
0: Hah?
1: MC di situ.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bukan sama saya, bukan sama kamu saya.
0: Iya, itu lari.
1: Setan berarti itu dia.
0: Acara lari.
1: Saya ingin sama setan berarti dong. Setannya baik beliin bubur ya kan. Baik banget dia.
0: Iya. Itu tahun kapan ya? 25 ya?
1: 24.
0: 24 ya?
1: 24.
0: Iya, 24. Ya itu berarti Mang terbarunya tuh 24 itu.
1: Tapi kamu tidak mengalami dari beli tiket gitu-gitu
0: enggak,
1: ya?
0: Enggak. Beda nah, ya? Makanya jadi enggak lagi ada fase-fase kayak itu. Nah, ditambah pas lagi masih manage restoran di situ juga, kita masuk kan langsung masuk aja ya. Jadi enggak tahu ya. Oh, tapi saya pernah tuh waktu dulu tuh bawa tamu, cuman tetap Mang masuknya itu harus lewat si Pasar Bogor. Gitu. Nah, masuk lewat Pasar Bogor terus nah, yang agak repot nih mobil parkir di mana-mananya. Dari situnya baru tuh kita harus berjalan kaki kan ke dalamnya kan.
1: Iya.
0: Nah malahan saya nggak tahu tuh kalau sekarang tuh kan ada mobil-mobil yang buat jalan-jalannya ya.
1: Shuttle-nya
0: gitu ya. Nah itu aja saya belum ngalamin tuh. Emang udah ada tuh sekarang?
1: Dulu zaman bapak saya masih ada udah ada tuh shuttle.
0: Oh iya.
1: Saya naik soalnya. Saya naik.
0: Dari mana itu? Dari pintu masuk.
1: Dari pintu masuk ada, saya naik di tengah-tengah juga bisa kok waktu itu.
0: Terus kita tuh boleh keluar di pintu lain gak sih? Kan banyak banget pintunya nih.
1: Boleh dong.
0: Oh iya boleh ya, keluar di sana ya. Kalau yang gak bawa kendaraan mungkin ya. Kalau bawa kendaraan tetap harus dari situ kan, dari si Pasar Bogor. Kalau masuknya?
1: Masuk apa?
0: Masuk ke dalam kebun rayanya, dari depan
1: bisa si dari plaza. Mana aja?
0: Bisa dari mana aja. Karena kalau zaman saya waktu dulu masih di dalam situ masih motret tuh, kita bisa keluar juga lewat kantor pos, Mang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sekarang nggak tahu sudah tutup.
0: Itu tutup.
1: Sudah tutup.
0: Mana-mana aja sih pintunya tuh, ada berapa pintu sih?
1: Ada.
0: Kan depan itu satu.
1: Depan Lipo satu.
0: Pasar. Oh, oke. Okay.
1: Pasar Bogor satu.
0: Kantor pos satu. Terus udah gitu?
1: Udah.
0: Oh, udah. Nggak ada lagi ya?
1: Nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Nah iya itu. Tapi kalau yang sekarang berarti jalannya depan Lipo sama depan Pasar Bogor doang.
1: Iya.
0: Itu doang dua tuh yang diaktifin. Oke.
1: Okay. Dulu mah yang di depan sana juga masih dibuka tuh.
0: Yang mana?
1: Di depan IPB Berenang Siang.
0: Oh iya, kita bisa beli tiket dari situ.
1: Bisa dari situ.
0: Makanya ada terowongan buat penyeberangan.
1: Saya suka beli bakso dulu di depan situ.
0: Emang iya?
1: Ada tukang bakso dulu masih ada yang jualan di luar gerbangnya tuh. Saya beli, Bang.
0: Iya.
1: Pak, saya beli bakso, Pak gitu.
0: Benar. ada pintu masuk juga situ ya. Tapi si terowongan itu masih ada enggak sih?
1: Masih
0: difungsikan sampai sekarang ya?
1: Masih
0: difungsikan ya?
1: Dalamnya itu banyak lukisan dari para seniman-seniman
0: Kota Bogor. Oke.
1: Okay. Yang apa namanya? Saya mau ngomong apa tadi ya, saya lupa.
0: Lukisan. Gitu. Yang apa? Bisa disentuh lukisannya?
1: Yang memorable buat bisa disentuh lukisannya, gak tahu sih saya. Yang memorable buat saya itu ya zaman saya kecil. Saya kan tinggal di Sempur. Saya suka nyompor masuknya, masuk kebun raya.
0: Lewat
1: pinggir kali Ciliwung. Jadi ada satu ada satu besi, pagar besi gitu yang dipotong tuh gak sama warga sekitar. Bisa masuk tuh badan kita tuh.
0: Karena kan dari
1: dalam situ.
0: Dari bawah Sempur tuh bisa nyebrang ya?
1: Bisa.
0: Ada jalan.
1: Kolong,
0: lewatin kolong kan? Iya, nah. Saya pernah jalan lewat situ.
1: Cuman ini agak curam tuh si temboknya.
0: Oh iya.
1: Satu hari
0: turap langsung kali kan?
1: Iya, terus agak gelap kan karena dia pohon-pohonnya rimbun tuh.
0: Iya.
1: Jadi ini kalinya enggak kelihatan matahari nih, serem juga nih kayak hutan Amazon. terus ada satu tembok yang belah. Jadi dia agak renggang, agak lumayan jauh lah.
0: Oke. buat melangkahnya.
1: Nah, saya di situ tuh ada orang daerah tersebut ya, ya emang dia bertugas untuk ngegendongin anak kecil supaya bisa nyebrang. Dia orangnya tinggi jadi dia ngangkang satu kaki di sono atau kaki di sini. Iya, digendong-gendongin tuh. Kita kasih duit ke dia.
0: Oh.
1: Nanti tuh pagernya masuk kita ke dalam situ.
0: Tinggal ngegang doang ya. boleh.
1: Kecil lah. Terus teman-teman saya itu banyaknya tuh ini mengais rezeki di dalam situ. Mereka ada yang bawa tikar, sewa-sewain tikar.
0: Oh, iya.
1: Zaman dulu banget tapi ini belum terstruktur lah ya.
0: Iya.
1: Terus ada yang lebih kocok lagi ini. Kan di dalam kuburan itu ada danaunya kan. Nah, mereka tuh ngambilin itu, ngambilin tutut.
0: Oh,
1: untuk dijual. Ngambilin tutut. Nah, saya ikut-ikutan tuh. Suatu hari dikejar sama sapamnya. Sampai pakai mobil jeep kan dulu mah ya. Lari saya terbirit-birit, Mang. Wow, saya lari menuju gerbang yang itu lagi. Keluarlah saya lewat situ. Pas saya keluar, saya itu terpleset
0: di bagian
1: si tembok yang curam di pinggir kali Ciliwung itu.
0: Terus
1: saya udah pasrah, Mang. Apakah ini akhir? Karena kan dulu suka terkenal ya, katanya kan suka banyak
0: ada
1: yang banyak yang celaka lah di daerah situ, anak kecil gitu. Apakah ini akhir dari hidupku gitu? Kamu tau gak? Salah satu sahabat kecil saya, si Mulia namanya, dia badannya jauh lebih kecil daripada saya. Dia pegangin, Mang, saya, Mang. Sini pegangan gitu.
0: Kamu udah masuk air?
1: Belum, hampir.
0: Karena
1: dia pegang ke pagar, tangan satu kanannya, yang kirinya saya perai tangannya, tak selesai saya. Akhirnya saya bisa naik. Karena di daerah situ tuh kalinya tuh tidak familiar.
0: Oke.
1: Kita nggak tahu lah itu dalamnya berapa, terus ada apa kan, gelap banget.
0: Berarti kan udah nyebrangin Sempur ya?
1: Iya tuh.
0: Iya ya.
1: Udah kebelasono. Oke. Jadi kebelasono itu, Mang, gelap, Mang, nggak kayak yang kali yang kelihatan.
0: Iya ya, Mang. Iya.
1: Jadi kalau misalnya kamu dari arah Istana Bogor nih ke bawah.
0: Turun.
1: Bawah. Kalau kamu ngeliat ke kali yang ke kiri kan terang tuh.
0: Iya. Kalau
1: yang kanan ke kanan mah gelap, Mang.
0: Tutupan pohon nih soalnya.
1: Nah, itu saya di bawah situ. Kejadiannya tuh. Ya udah, akhirnya alhamdulillah terselamatkan. Cuman kalau ingat kebun raya begitulah. Sampai akhirnya setelah dewasa barulah kita secara profesional lah beli tiket gitu. Masuk dari depan.
0: Kalau saya tuh sering banget prewedding di situ, Mang.
1: Sering ya?
0: Sering banget bikin prewedding karena banyak banget spotnya.
1: Iya.
0: Ini waktu
1: banyak pilihan.
0: Waktu awal saya mau belajar, mau belajarin spot-spotnya di kebun raya. Saya kan minta di direct sama tim kebun rayanya ya, zaman dulu tuh ya. Terus dia bilang keliling aja deh sendiri gitu. Mas nanti saya koordinasi sama keamanan. Soalnya saya kayaknya nggak bisa nemenin. Kalau nemenin mah bisa lama, kata dia gitu. Oh ya udah siap gitu kan. Saya keliling lah, Mang. 3 hari, Mang.
1: Gak habis tuh.
0: Jadi baru selesai 3 hari dari titik saya pertama.
1: Kelilingin.
0: Saya kelilingin. Ya pokoknya kan secukupnya aja nih. Saat jalan 2 jam gitu kan. Oke, dapat spot di sini. Oke. Ya udah besoknya mulai lagi tuh dari titik mana. Keliling lagi gitu kan, karena kita nyarinya itu kan spot-spot di bawah jam 12. Kalau di luar jam 12 kan mataharinya kurang asik kan. Ganggu cahaya tuh. Jadi akhirnya kita gak punya banyak waktu tuh. 3 hari baru selesai, Mang. Lega banget, Mang. Nemuin banyak jembatan, nemuin akar yang melingkar. Saya masuk ke Meksiko-Meksikoannya. Terus udah gitu anggrek. Wah, banyak lah pokoknya lah.
1: Garuda.
0: Iya.
1: Semua dimasukin
0: semuanya
1: lah ya.
0: Semuanya masuk sampai yang ada jalan kayak di Beverly Hills, palem-palem gede ya kan, baris. Terus ternyata ada itu juga, ada penginapan. Ya kan? Sampai kantor buat nyervis mobil-mobil sama motor yang di belakang. Sampai saya menemukan ada satu sungai yang saya amat menyayangkan banget pada saat itu, enggak tahu ya saat ini sudah baik atau belum ya. Karena pada saat itu banyak sampah berkumpul di situ, gitu. Jadi sayang banget tuh. Itu kayaknya ujung-ujung sungai, soalnya dikasih jeruji, jadi banyak sampah yang nyangkut di situ akhirnya.
1: Iya. Kamu nggak ikutan nyangkut di situ?
0: Saya gimana ya, meskipun kelakuan kayak sampah ya, tapi nggak ada yang buang saya alhamdulillah ke situ.
1: Tapi kadang-kadang kamu suka mengeluarkan sesuatu yang bau sampah tuh.
0: Bawaan.

0: Jadi nih ya, sebagai warga Bogor asli kita, saya mau tanya sama kamu satu hal dan jawab dengan jujur. Pernah melihat bunga rafflesia secara langsung di Kebun Raya gak?
1: Pernah.
0: Saya belum pernah.
1: Saya belum pernah.
0: Beneran.
1: Jadi saya tuh penasaran, Mang. Jadi berapa kali ya? Ada kali 4 kali mah. 4 kali datang dan selalu ada foto-fotonya. Okay. Beli. Jadi ada yang jual, Mang, di situ.
0: Saya malah pernah lihatnya itu dalam bentuk gambar di bola. Bola Kebun Raya, kamu tau gak? Yang sekarang kecil beli, sejarah dulu beli zaman dia masih kecil.
1: Bola tiup ya,
0: bola tiup. Oh, gini bentuknya.
1: Nah, cuman ada berapa jenis sih?
0: Saya juga nggak tahu, saya belum pernah lihat.
1: Yang ada satu kan yang ada panjangnya ke atas tuh yang kayak monas.
0: Iya. Ya
1: kan?
0: Satu lagi yang lubang.
1: Ya, yang lubang saya belum. Yang lubang saya belum pernah.
0: Belum pernah lihat ya?
1: Yang di bawah tuh.
0: Bahaya sih kalau kamu lihat lah.
1: Jadi saya lebih sering lihat yang ada batang.
0: Batang bunga bangkai maksudnya kan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Tadi ada kabar tentang museum zoologi. Emang ada acara pertunjukan apa di museum zoologi yang terbaru, Mang?
1: Itu T-Rex menari.
0: Nice. Namanya Tirari. T-Rex menari-nari.
1: Menari-nari.
0: Hah, kesana kemari. Enak bikin lagu ya? Ada acara, ada pertunjukan apa sih? Emang di itu masuknya kalau museum zoologi tetap dari sebelahnya si pintu kebun raya itu, Mang?
1: Betul.
0: Ada spesimen baru?
1: Saya belum pernah masuk ke dalam situ.
0: Terakhir?
1: Belum pernah.
0: Mang, seriusan, Mang?
1: Iya.
0: Dari sekolah nggak pernah?
1: Nggak.
0: Eh, masa
1: atau
0: sih?
1: Atau masanya nggak ikut kali?
0: Iya, ya. Mau nggak sekali kita berkunjung ke sana?
1: Ayo.
0: Seru kali ya?
1: Boleh-boleh aja.
0: Kayaknya bakalan would be nice to take you home. Datang ke sana, yang saya tahu itu kita bisa ngelihat banyak koleksi serangga-serangga, Mang. Kenapa saya paling fokus ke titik situ? Soalnya saya paling takut sama serangga.
1: Oke.
0: Jadi saya bisa ngelihat si serangga itu dari dekat tanpa saya harus khawatir. Saya tuh paling takut ada belalang yang bentuknya kayak batang dan kayak daun.
1: Kenapa?
0: Sangar, Mang. Dia tuh
1: kayak batang terus kayak daun.
0: Iya. Kayak batang terus kayak daun. Ada kan? Ada yang kayak batang yang panjang-panjang tuh kayak ranting. Kayak ranting pohon. Ya kan, yang warna coklat. Terus ada juga yang kayak daun. Ada yang motif kayak daun jambu, ada yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu kan masih masuknya tuh kan belalang ya. Keluarga belalang ya. Saya tuh paling ngeri ngeliat mereka. Gak tau, kayaknya mukanya mereka tuh galak banget gitu. Sama belalang sembahai saya takut.
1: Oh iya.
0: Gak tau, gak bersahabat aja. Nah, tapi dengan kondisi seperti adanya si museum zoologi, saya akhirnya bisa ngeliat dia dari deket, Mang. Gitu ceritanya. Nanti dah, kita coba dah kesana dah. Kalau misalkan kayak begitu dah.
1: Kamu juga boleh ikutan nomor 2 kalau misalnya mau ikutan main-main ke museum zoologi ya. Biar kita gak cuma berduaan doang.
0: Kenapa?
1: Gak kenapa-napa ya, biar rame-rame.
0: Seru ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Kapan yuk?
1: Ya terserah.
0: Iya.
1: Malam ini kali, bisa gak sih?
0: Udah tutup.
1: Kan net at the museum.
0: Ais.

0: Di kebun raya itu, Mang, dulu tuh ada sebuah. Kenapa kamu marah-marah?
1: Apa?
0: Kenapa kamu marah-marah?
1: Marah-marah kenapa?
0: Tadi brak brok brak brok.
1: Naruh handphone.
0: Kamu nggak suka? Kita mulai ngomong.
1: Ada apa di kebun raya?
0: Ada kalong segede bayi.
1: Oh.
0: Anak kecil deh, bukan bayi.
1: Kau pernah lihat?
0: Lihat kalau itu saya. Dulu pernah ada yang tetangga saya tuh dia suka nangkepin binatang-binatang aneh gitu. Ya biawak lah ya kebo, ya si kalong.
1: Dari kebun raya.
0: Gak tahu sih dari mana ya. Cuman
1: cuman kan ada mungkin ada endemik di situ juga ya. Kali ya karena banyak pohon-pohon itu juga ya.
0: Nah, pohon-pohon itu juga ya.
1: Pohon-pohon rindang, pohon-pohon besar tempat dia hidup. Nah kan ada bagian-bagian yang masih nempel sama Istana Bogor, ya kan? Dan salah satunya ada tempat di mana tempat nongkrongnya Presiden Soekarno zaman dulu tuh. Kamu lagi di sini scratching terus?
0: Enggak, terus. Nah,
1: kan jadi yang balik lagi ke cerita tadi tuh, yang saya lagi mencari-mencari spot-spot buat foto, ya kan? Sampailah saya ke titik itu, Mang. Ya kan? Wah, titik ini bagus ya, titik ini bagus gitu kan, karena kondisinya tuh benar-benar adem gitu loh. Jadi ketika kita masuk ke kebun raya agak-agak menjelang siang sedikit tuh, kita bisa menjadikan itu sebagai spot terakhir gitu loh. Masih bisa ngambil gambar dalam kondisi yang panasnya sudah mulai terik, tapi kita masih ternaungi karena kita ada sedikit berisik, ketawa-ketawaan terus ngasih tunjuk yang sana gitu. Coba mundur sedikit gitu kan. Mungkin ada yang terganggu, Mang, di situ, Mang. Ya kan? Jadi yang tadinya itu gelap tiba-tiba jadi terang nih. Ada satu pohon yang kami kira itu adalah dedaunan, tapi ternyata kalong lagi bergelantung.
0: Mang, gede gak?
1: Saya gak tahu ya, karena kan dia tinggi di atas ya. Cuman jadi akhirnya gak ganggu mereka tidur. Akhirnya mereka pada bangun. Mang, kami dikelilingin, Mang. Dia muter-muter, Mang, di situ, Mang. Bikin satu lingkaran. Ih, sumpah itu menyeramkan sekali, Mang. Itu sumpah benar-benar menakutkan. Dan si pohon itu jadi botak, Mang. Si pohon itu jadi kosong karena si kalongnya terbang keliling-keliling, apa, membuat lingkaran itu kan, membuat satu gerakan berputar gitu kan, bareng-bareng kan. Sumpah kita kabur di situ, Mang. Itu lumayan cerita yang mengejutkan buat saya. Nah, setelah saya konfirmasikan, ya di situ ternyata ada apa namanya tempat hidupnya mereka. Dan kalau misalkan dibentangin, katanya yang paling besar yang pernah mereka temukan 3 meter.
0: Ya itu segede anak orang.
1: Orok, berarti badannya dianya kayak anak orok ya?
0: Iya. Kebayang gak sih?
1: Itu nyocol
0: gitu. Gue tonjok ya.
1: Dia makanya kan kayak anjing.
0: Lu timang-timang ya? Dong. Dia. Iya, dia tuh kayak anjing tapi versi kecilnya.
1: Iya, terus dia anjing yang bisa terbang aja gitu. Mirip banget gitu. Dan sama, dia juga buah rabies juga ya?
0: Iya, justru lebih bahaya dia.
1: Iya, ya, karena dia mamalia juga kan.
0: Bahkan dia mah banyak yang dibawa-bawa, termasuk
1: Ebola,
0: Covid dari dia juga, Ebola dari dia juga.
1: Iya, ya.
0: Ebola sih yang paling mematikan tuh.
1: Dia seperti HIV gak sih kalau Ebola itu?
0: Lebih parah dong.
1: Lebih parah ya?
0: Hitungannya dia cepet banget.
1: Oh, itu gara-gara dipacok?
0: Dimakan.
1: Hah?
0: Dimakan.
1: Oh, kalongnya dimakan.
0: Dimakan kalongnya.
1: Ya, nah, nggak cerita nih. Jadi tante saya itu kan cadel, Mang. Ya kan. Terus temennya ibu saya nih masuk ke rumah sakit. Ya kan. Akhirnya mereka berkunjung lah, mereka di Bandung, Mang. Jadi terus dia ngabarin ke nenek saya. Nih, jika nama tebalalik ke Bogor. Katanya gitu. Kunaon, jika nama kabulitan ya. Jadi tuh bisa balik, ngendong paling sapeting, katanya gitu kan. Oh gitu. Nah, itu makanya terbalik buru-buru, kata si nenek teh. Iya, soalnya pan alek ke rumah sakit cenah. Kunaon, eta ngalongok babatulan digegel kalong. Mereka tuh lagi geger kalong.
0: Geger kalong.
1: Kunaon atuh makin digegel kalong pasti nyawelina magrib-magrib.
0: Kaburitan eta mah. Ya sudahlah, tadi teman kamu siapa yang mau request lagu? Namanya cuma sapa dulu dong.
1: Mas Bagja.
0: Mas Bagja. Nih kita puterin lagunya Phantom Planet nanti ya. Okay, tapi nanti lagunya bakal kita puterin setelah Roni Parulian dengan Pesona Sederhana.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

0: Laut yang tenang itu patut untuk dicurigai. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini nih, kalau kita menemukan ketenangan terus gitu,
1: hati-hati.
0: Ya, kita diminta untuk waspada. Jangan-jangan akan ada sesuatu nih.
1: Because life is never flat.
0: Cuman kan kita dosa juga kalau mikir kayak gitu.
1: Jangan ya.
0: Maka dari itu kita mesti berhusnuzon.
1: Ya.
0: Sama Gusti Allah.
1: Sama apapun yang akan diberikan, karena pasti selalu baik, Mang.
0: Betul.
1: Jadi sekalipun kita amit-amit ya dikasih sakit misalkan nih, kan kita nggak mau ya. Cuman ternyata biar lo tahu kalau sehat itu enak.
0: Iya. Yeah.
1: Itu jadi sering-sering bersyukur dah kalau lagi sehat.
0: Ditambah lagi itu kan sakit itu kan menggugurkan dosa-dosa kita.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh nice. Itu kalau saya yang pasang ring jantung ini sakit kan saya.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti udah selesai gugur nih banyak nih.
0: Amin.
1: Alhamdulillah ya.
0: Mudah-mudahan aja.
1: Ya mudah-mudahan gak jadi semakin parah juga penyakitnya.
0: Tergantung dosa-dosa kamu kan.
1: Kalau makin banyak dosanya dikasih sakit lagi supaya dibersihin ya. Jadi gak boleh bikin dosa tuh. Bener. Aduh saya ini kadang-kadang. Kamu pernah dirawat di rumah sakit Mang?
0: Sekali.
1: Ya unik juga ya. Itu apakah karena kamu takut sama dokter, atau memang tidak suka rumah sakit, atau memang kamu menjaga vitalitas tubuh?
0: Ya alhamdulillah gak pernah sakit yang mesti dirawat.
1: Iya ya. Karena sejujurnya kalau saya di rumah tuh pada takut sama dokter. Jadi sakit kadang tuh separah apapun, Kalau belum keok gitu ya, gak mau tuh datang ke dokter tuh. Kayak begitu, yang saya waktu liver gitu masih bisa manggung Mang, masih sempat manggung, cuma naik panggung setengah jam ya. Si Atat bilang gini, baju lu kok cepet banget basah ya. Gak tau nih gak enak badan juga. Terus yang bikin saya kaget tuh, maaf ya, pas saya ke toilet tuh air seni saya warnanya kayak air teh Mang. Dan itu biasanya kan kalau udah minum banyak jadi bersih ya? Ini enggak. Dua hari itu tuh pas makin parahnya warnanya begitu begitu terus, enggak ada memudarnya. Dengan PD-nya aja teman saya.
0: Merah warnanya.
1: Coklat, Mang. Kok merah, Mang? Kalau merah itu penyakit lain, Mang, gitu, yang berhubungan dengan kelamin.
0: Ya kan, sir? Ada RT warna merah.
1: Iya, teh merah ya. Tapi untungnya kalau almarhum nanya gini, tapi lu bisa jinjit gak? Kata gitu. Gitu sih kan sakit sampai jinjit. Emang gua sakit apa? Sampai jinjit. Ih, kata teman saya yang dokter, masih sanggup loh. Nyanyi-nyanyi gitu, manggung gitu masih sanggup. Ya, gak dirasa aja ya. Gua pikir dengan makan dan istirahat, ya udah aman aja. Nggak bisa lah kalau kayak begitu, makan mesti dituntaskan si virusnya, katanya gitu. Udah masuk rumah sakit aja. Itu kali pertama saya masuk rumah sakit, Mang. Dan kondisinya tuh yang sudah di umur 30-an gitu, Mang. Jadi dari dulu-dulunya tuh memang nggak pernah gitu, karena ya udahlah, nggak enak badan, istirahat aja. Terus gak mau nyari tahu tuh sakitnya tuh sakit apa gitu kan. Mungkin gak tahu berarti pas atau gimana, tapi gak dirasa-rasa kali.
0: Bisa jadi
1: begitu gitu. Atau gak demam turun naik, katanya demam berdarah, ah gak ada bentol-bentol di badannya, udahlah tidur aja di rumah gitu. Karena kondisinya takut ketemu sama dokter.
0: Kau pernah operasi amandel gak?
1: Belum.
0: Enggak. Nah, itu yang ketemu. Saya itu kedua tuh bukan sakit, tapi kan operasi amandel.
1: Tapi, emang harus nginep?
0: Tapi itu pun gak nginep sih.
1: Gak nginep, operasi ya, amandel langsung pulang.
0: Iya, langsung pulang, benar-benar.
1: Gitu. Nah, udah tuh
0: sama
1: kan.
0: Sama ini operasi bisu, saya pernah.
1: Oh, saya pernah.
0: Tapi gak nginep juga sih itu, pulang. Cuman dioperasi saya.
1: Iya.
0: Dioperasi di daerah bokong.
1: Kalau saya.
0: Sampai demam tinggi.
1: Di paha bagian belakang, di bawah bokong jadinya. Saya bilang, dok ini saya ada bisul, tapi kok makin lama mang dari mata kecil ya. Maaf ya ini temprodo ya ngomongin penyakit ya. Sampai jadi segede bola pingpong.
0: Ah, dia gede banget.
1: Coba mana lihat. Ini mah bukan, katanya. Jadi apaan dok? Kamu
0: mau beranak gitu.
1: Daging tumbuh. Apa ada apaan ini yang menolong
0: lagi? Selamat, Pak. Gitu ya. Selamat, Mas. Anda akan menjadi bapak.
1: Apakah ada biji-bijian yang tumbuh gitu loh di bagian tubuh lain? Lah, ini segede ini makanya saya bingung dok, sampai segede bola pingpong. Enggak, ini lebih gede kata dia gitu kan. Mang, pas dioperasi mang, segede bola tenis mang. Yang diambil.
0: Iya kan dia di dalam itu gede.
1: Iya, dia juga gedenya enggak yang keluarnya doang, cuman segitu doang kan, sampai ke dalamnya sampai ke akarnya diambil. Apa sih dok? Ini apa ya? Saya lupa tuh nyebutnya, tapi dia bilang bukan kayak tumor, bukan apa, cuman memang ada basicnya tuh dari penebalan kulit ya, dan bla bla bla, nggak ngerti lah urusan dokter gitu kan. Ya habis itu pulang, tapi jalannya kejinjit tuh.
0: Terus di kemarin itu dia?
1: Udah diambil, dijahit, mau dibawa pulang nggak? Katanya gitu. Ngapain?
0: Emang nggak kamu kuburin? Sendiri.
1: Emang sih kubur ya?
0: Itu kan katanya bagi janin itu. Kamu itu.

0: That was coming from Jennie from Blackpink yang bersama Dominic Fike dengan Love Hangover. Centil banget ya Jennie.
1: Coming back.
0: Si Jennie itu termasuk member Blackpink yang sering kontroversial karena dia pernah manggung dengan baju-baju yang lebih terbuka dibandingkan dengan member-member lainnya.
2: Baju yang lebih irit ya.
0: Lebih irit.
2: Baju lebih irit ya. Kalau yang sama Bruno Mars siapa?
0: Rose.
2: Tapi memang mereka ini udah cakep-cakep banget ya, udah pada go internasional ya, satu-satu ya, masing-masing ya. Siapa-siapa aja sih emang nama-namanya emang?
0: Jisoo.
2: My love Jisoo.
0: My love.
2: Ya, your love. Your love Jisoo.
0: Jisoo, Jennie, Lisa, Rose.
2: Lisa. Kalau Lisa si Labubu.
0: Iya. Yeah.
2: Lisa Labubu.
0: Lisa itu dia dari Thailand.
2: Oh iya. Yeah. Pantesan anak-anak Thailand banyak yang itu ya, ngebikin videonya dia, apa videonya Blackpink yang naik ayunan apa di sama anak-anak Thailand tuh, karena mereka pride bahwa Lisa berasal dari situ.
0: Jisoo itu dia itu yang memang dari kecil tinggal di Korea.
2: Oke, kalau yang dari di Amerika si itu
0: Rose.
2: Si Rose.
0: Kalau si itu tuh dari apa ya? Swiss, New Zealand, saya lupa deh.
2: Oh iya.
0: Si itu orang Korea cuman tinggal di sana.
2: Terus mereka tuh gimana sih awalnya tuh bisa bikin kayak begituan tuh?
0: Agency lah. Kan kalau orang Korea itu kan
2: kumpul-kumpulin.
0: Dimasukin ke agency biar anak itu punya kegiatan.
2: Okay.
0: Sanggar atau tempat les kalau kita mah gitu.
2: Digabung-gabungin.
0: Cuman agency mereka itu kan memang kadang-kadang berkaitan sama manajemen musik dan label musik gitu.
2: Terus si itu juga si Nona tuh dari Amerika juga ya ternyata ya? Rilisnya ya?
0: Hah?
2: Nona. Mereka tuh pada stay di luar negeri ya?
0: Enggak.
2: Di Indonesia stay ya?
0: Huh.
2: Oh ya? Oh, tadi informasinya
0: turnya suka ke sana, manggung.
2: Turnya udah nyampe ke sana. Itu juga keren banget lah itu orang-orang itu juga. Indonesia gue ternyata punya yang kayak begituan
0: ya. Kebanggaan kita itu Nona.
2: Jalan-jalan, udah siap belum? Keren banget. Sekarang tiap pagi si bocah kecil di rumah gitu, jadi jalan-jalan dong, jalan-jalan udah siap belum? Udah, kata si adik.
0: Gojekin dah ke rumah gue tuh anak. Kenapa sih?
2: Udah, katanya. Terus kan dipasang lagunya kan, ding ding ding ding ding, karena gitu-gitu lah awalnya kan ya. Udah siap belum? Udah. Dia teriak udah.
0: Sudahlah, sebagai penutup kita puterin kali ya lagunya Nona ya.
2: Mantep banget dah. Saya suka banget dah.
0: Sekaligus kita pamitan nih Tuan Pro 2, makasih banyak untuk kamu sudah mendengarkan kita bersiaran dari tadi.
2: Yoi, dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di jam yang sama.
0: Betul.
2: Tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada Jazz Music 1 jam cuma lagu.
0: Saya Dili Tambunan.
2: Saya Satria Panji.
0: Dadah.
2: Bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari saudara mendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali di udara melalui frekuensi FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pada selamat pagi teman berdua. Gimana kabar lo pagi hari ini? Sudah bertenaga kah? Sudah bersemangat kah? Ada gue lagi Adam teman berdua. Kemarin ada gue, sekarang ada gue. Semoga lo gak bosan ya teman berdua. Anyway, teman berdua seperti biasa di jam 5 sampai dengan jam 6 bakal ada jazz music yang nemenin lo 1 jam cuma lagu teman berdua. So sit back, relax and enjoy the song.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Puasa membuat kita berserah pada Sang Kuasa, karena puasa adalah perisai yang akan melindungi kita di dunia dan di akhirat.

0: Loh, papa lagi ngapain deket got kayak gitu, pak?
1: Buang sampah, ma. Dikit kok, sekantong kecil doang. Yang penting kan gak buang ke sungai.
0: Iya sih, papa ngeles aja kayak bajai. Emangnya dari got tuh airnya gak ngalir ke sungai? Terus kalau dari tempat kita sedikit, dari tempat orang lain sedikit, ya lama-lama jadi numpuk di sungai atuh, pak. Gimana sih? Jangan sampai teriak ke pemerintah ada banjir, tapi masyarakatnya malah jadi penyebab banjir. Ayo cepet-cepet, itu bersihin deh gotnya.
1: Iya, ma, iya. Ini lagi diambil.
0: Buang sampah mah di tempatnya atuh, pak.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Udah ada gue, teman Prodi, yang siap menemani pagi hari lo, teman Prodi. Seperti biasa di Spada, teman Prodi, bakal banyak informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo juga, teman Prodi. Dan tentunya lagu-lagu enak, teman Prodi. Sebelum kita masuk ke informasi, kita dengerin dulu lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada Akap dari Payung Teduh.

0: Riza, Reza, main tebak-tebakan sejarah yuk.
1: Seru juga tuh, ayo deh.
0: Siapa penemu benua Amerika yo?
1: Gampang, Christopher Columbus.
0: Presiden pertama Amerika Serikat?
1: Ya George Washington lah.
0: Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
1: Siapa ya? Aduh, kok lupa sih?
0: W.R. Supratman.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Terus, kalau yang menjahit bendera pusaka merah putih, siapa?
1: Gak tahu.
0: Ih, jawabannya Ibu Fatmawati. Payah, masa sejarah bangsa sendiri gak tahu sih?
1: Iya, ntar dihafalin deh.
0: Jangan cuma dihafalin, sejarah bangsa itu harus dipahami. Dan yang perlu ditiru itu semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Iya deh, tapi sekarang gantian ya, aku yang kasih pertanyaan.
0: Boleh, tapi jangan yang susah-susah ya.
1: Udah gampang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Cuhai nih cuaca hari ini, teman Prodo. Gimana perkiraan gimana cuaca pagi hari ini di daerah, teman Prodo? Kalau dari Pangrango 34 nih, gue pantau-pantau, teman Prodo, udah lumayan cerah ya, teman Prodo. Nggak ada awan-awan gelap yang awan-awan jahat, tau nggak lo, teman Prodo? Udah nggak ada. Tapi nih, biar rencana aktivitas kita lebih matang lagi, teman Prodo, gimana kalau kita dengerin update perakhiran cuaca dari rekan kita di BMKG, teman Prodo? Ada Kak Asri Rahmawati.
1: Satu, selamat pagi, kembali lagi menyapa sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Halo, apa kabar? Semoga pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, keadaan sobat BMKG dalam kondisi yang sehat, kemudian juga bersemangat untuk memulai aktivitas di hari Kamis ini. Kembali saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk pagi hari ini akan menyampaikan informasi cuaca. Informasi perakhiran cuaca maksud kami untuk hari ini tanggal 16 Juli 2026 di hari Kamis. Tentu saja mudah-mudahan bisa sobat BMKG manfaatkan untuk lebih bisa prepare kegiatan hari ini. Sobat BMKG, pada hari ini diperkirakan cuaca masih relatif sama dengan hari kemarin, yakni secara umum wilayah Jawa Barat bagian barat pada kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diperkirakan akan berada pada rentang 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang nilai 40 hingga 90%. Sobat BMKG, untuk anginnya dominan akan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah, di sebagian wilayah Jawa Barat. Dan sobat BMKG, jangan lupa juga selalu menjaga kondisi kita agar selalu tetap terhidrasi, atau jangan lupa untuk minum air putih karena di kondisi seperti ini biasanya kita lebih banyak berkeringat gitu. Jangan lupa juga untuk menyediakan asupan yang bergizi untuk kita dan juga anak-anak kita, khususnya untuk anak-anak nih yang biasanya rentan sakit gitu ya, dan juga di kondisi seperti ini kan sudah mulai sekolah nih, jadi mulai beraktivitas lagi. Jadi jangan lupa selalu disediakan juga untuk vitaminnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Stay healthy, stay happy, and stay confident, dan semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asri untuk update perkiraan cuaca di pagi hari ini ya. Stay healthy, stay confident, teman berdua. Stay happy juga penting gitu. Ya, seperti yang udah dibilang sama Kak Asri, jangan lupa banyak-banyak minum air putih biar enggak sakit, teman berdua, kayak gue. Kalau suara gue bindeng, mohon maaf, memang lagi pilek. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu, teman berdua. Ada Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di berita pagi ini ada kabar baik nih teman Pro 2, buat lo yang lulusan SMA teman Pro 2 yang mau bekerja gitu. Karena KAI Service membuka lowongan kerja untuk posisi tenaga perawatan sarana teman Pro 2 di wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Dan kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA dan SMK sederajat dengan masa pendaftaran mulai dari 14 sampai dengan 16 Juli 2026 sampai dengan hari ini teman Pro 2. Langkah rekrutmen ini dilakukan untuk memperkuat kualitas pelayanan serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang kereta api gitu. Dan Vice President Corporate Secretary KAI Service teman Pro 2 itu mengatakan pembukaan lowongan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat formasi pelayanan. Sementara itu, masyarakat diimbau mewaspadai penipuan rekrutmen karena seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Itu penting teman Pro 2. Jadi kalau ada yang nawarin lo masuk KAI tapi bayar, itu udah pasti penipuan teman Pro 2. Hati-hati.

yang belum kamu tahu. Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, seperti biasa di setiap pagi gue mau nanya ke lo nih, teman Prodio. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Prodio? Jadi hari ini teman Prodio 16 Juli itu diperingati sebagai Artificial Intelligence Appreciation Day, teman Prodio. Atau hari apresiasi kecerdasan buatan AI, teman Prodio. Dan peringatan ini menjadi momen mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang telah membantu berbagai bidang kehidupan ya, sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami manfaat dan tantangan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Gue ingat banget dulu teman Prodio, si OpenAI ini salah satu produsen AI terbesar yang ada sekarang, itu dulu fokus awalnya risetnya itu mengembangkan machine learningnya dia itu di Dota 2, teman Prodio. Waktu zamannya gue masih main tuh. Jadi dia pernah ditandingkan AI buatan si OpenAI ini ditandingkan sama salah satu legenda Dota 2, Dendi dari Natus Vincere, teman Prodio. Dan akhirnya beneran bisa mengalahkan pro player, teman Prodio. Serem banget gak sih? Di game yang sekompleks itu ternyata AI tetap bisa gitu. Kalau di catur kan udah biasa ya. Emang kayaknya AI catur tidak akan bisa dikalahkan gitu. Tergantung levelnya aja, masih ada yang bisa dikalahkan, ada yang memang sama sekali gak bisa gitu. Tapi kalau di Dota gue gak expect pada waktu itu. Dan sekarang sudah menjadi apa ya, hal yang kita temukan sehari-hari ya si AI ini, teman Prodio. Itu kenapa ada juga yang namanya Artificial Intelligence Appreciation Day ini, teman Prodio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Argentina memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal. Tim Tango meraih kemenangan dramatis berkat gol penentu yang tercipta pada masa injury time sekaligus mengakhiri perjuangan Inggris di turnamen ini. Hasil tersebut membawa Argentina kembali tampil di partai puncak Piala Dunia 2026. Sementara itu, Inggris harus mengubur harapan meraih gelar juara dunia setelah gagal mempertahankan hasil imbang hingga akhir pertandingan. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Bro 2, Jennifer Hudson dan Tom Cruise dipastikan akan meramaikan closing ceremony Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium sebelum laga final berlangsung. FIFA mengumumkan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat, sementara Tom Cruise dijadwalkan tampil sebagai bintang tamu spesial dalam rangkaian acara penutupan. Selain Jennifer Hudson dan